0: sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahdulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
0: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
8: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
7: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
8: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
9: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
8: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
10: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
8: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
11: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
14: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Ya, pendengar, ada beredar ya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti ini melalui nomor WhatsApp yang tertera. Anda pernah dengar ya dana hibah Al-Baiti, ya, pendengar? Jadi pendengar, informasi ini sebenarnya adalah tidak benar atau hoax, sebenarnya adalah tidak benar. Ini adalah hoax ya pendengar, karena dilansir dari media terpercaya, tidak ditemukan informasi yang kredibel melalui isu ini. Diketahui dana hibah Al-Baiti adalah program penipuan yang telah beredar. Sejumlah hoax di media sosial juga terkait dengan dana hibah tersebut, sehingga mengecek keaslian video menggunakan truth scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Nah itu dia pendengar. Aduh, sekarang AI ya suka banyak di manfaatkan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hati-hati pendengar, ingat kembali, cek dulu sumber informasinya dan faktanya sebelum Anda mengklaim berita tersebut atau informasi tersebut, apalagi men-share-nya. Pendengar, kami juga ingatkan untuk kebersamaan kita di Captain pagi ini sekaligus juga dalam segmen Halo RRI. Jadi untuk pendengar yang punya informasi-informasi seputar keluhan warga di sekitar Anda terkait dengan pelayanan masyarakat, ya Anda bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pesan Anda via WhatsApp di 0822 5972 2994.

Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

0: damn right.
1: Hey, hey. I'ma go to this beat like whoa.
0: Like whoa.
1: Hey.
0: Rum and girl.
2: Ya pendengar, sebentar lagi Kepolisian Republik Indonesia akan merayakan hari jadinya pendengar yang ke-80 ya. Dan untuk itu dari Polres Bau-Bau juga menggelar turnamen domino yang terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Pokoknya yang pecinta domino ayo gasken nih. Nah pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ajang ini menawarkan total hadiah yang cukup besar pendengar, 12,5 juta rupiah, dan akan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 20 sampai 21 Juni 2026. Turnamen domino ini jadi salah satu rangkaian kegiatan yang juga disiapkan Polres Bau-Bau untuk mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat, sekaligus menghadirkan hiburan yang positif dan kompetitif bagi warga. Nah pendengar, kompetisi ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menguji kemampuannya ya bermain domino, sekaligus memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Dan kegiatan ini akan dipusatkan di kawasan Satlantas Polres Bau-Bau. Untuk mengikuti turnamen ini pendengar, juga peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Nah pendengar, bagi para pemenang, juara 1 ini akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Selain itu, panitia menyediakan hadiah bagi pemenang lainnya, yakni juara ke harapan 1 ya pendengar sebesar 1 juta rupiah, harapan kedua 500 ribu rupiah, dan harapan ketiga 400 ribu rupiah, serta harapan keempat ya 300 ribu rupiah, dan harapan terakhir mendengar 200 ribu rupiah. Wih banyak ya ininya, totalnya banyak nih pendengar, 12,5 juta. Ya Polres Bau-Bau juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam turnamen ini sebagai bagian dari kemeriahan peringatan HUT Bayangkara ke-80.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, ada yang menarik pendengar dari Bapas Bau-Bau. Belum lama ini menggelar pelatihan barbershop untuk menyiapkan klien mandiri secara ekonomi. Nah ini bekal yang pastinya sangat diperlukan ya pendengar, bagi klien yang tidak memiliki pekerjaan. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan bagi klien pemasyarakatan melalui program bimbingan kemandirian. Dan salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar pelatihan cukur rambut sebagai bekal keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Kegiatan pelatihan ini diikuti klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembimbingan di Bapas Bau-Bau. Dan melalui program ini juga peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis yang diharapkan bisa jadi modal untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah kembali ke tengah masyarakat. Ya pendengar, pelatihan cukur rambut ini adalah bagian dari program pembinaan kemandirian yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan klien untuk menghadapi dunia kerja maupun berwirausaha secara mandiri. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan jadi bekal berharga untuk klien ya pendengar, serta kegiatan ini juga diharapkan bisa menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan semangat berwirausaha bagi para peserta ya. Mudah-mudahan ya pendengar, tapi kalau untuk klien pemasyarakatan yang wanita kayaknya perlu juga nih pendengar ya, untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan make up ya, atau pelatihan masak gitu, dengan menu-menu yang bisa kemudian mereka jual ketika sudah bebas nanti.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambeyamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Lauma, kok bikin apa itu?
4: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
3: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
4: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
3: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
4: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
5: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Rikis Lagu ya. Satu lagu persembahan dari kami juga tadi ada lagu dari Silet Open Up ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dan semoga saja bisa juga menghibur Anda di suasana siang hari ini. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Oke, langsung saja ya, rekan Fami sudah ada, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Rikis Lagu. Oke, sayang sekali ya, suaranya kurang jelas ini. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang. Oke, Rikis Lagu dan siapa ini? Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert ini? Sehat ya? Halo?
1: Halo.
0: Ya, alhamdulillah sehat ya?
1: Iya,
0: suaranya ini kecil sekali Bung Albert ini.
1: Iya, iya.
0: Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Mahalini, Mas.
0: Lagu dari Mahalini?
1: Iya.
0: Judulnya apa Mahalini ini? Ya? Suaranya kecil Bung Albert. Bawa dia kembali begitu?
1: Iya, yang ada saja dulu.
0: Yang ada ini banyak ini, ada bawa dia kembali, kisah sempurna mencintaimu, sial, sisa rasa untuk yang bersamanya, bermuara dan juga apalagi nih, 17 dan juga apa nih, aku yang salah. Oke, saya hadirkan saja bawa dia kembali ya. Oke, baiklah, spesial lagunya buat siapa ini Bung Albert? Oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rikis Lagu ya. Oke, okay, terima kasih kembali buat Bung Albert ini sudah berpartisipasi juga ya bersama kita di sesi yang pertama atau di awal kebersamaan kita juga dalam acara Rikis Lagu. Oke, okay, kembali kami coba menyapa lagi ya di line telepon kita ini. Halo, selamat siang. Halo. Oke, tidak ada suaranya lagi ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali juga di line WhatsApp ya. Mungkin kalau tidak bisa bergabung di line telepon kami, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami juga di line WhatsApp RRI Bau-Bau. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo. Oke, baik, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Karena di line telepon kita ini suaranya enggak ada nih ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Rikis Lagu. Halo. Halo. Oke, kita putuskan lagi ya. Baik, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Albert. Ada siapa lagi yang ingin berpartisipasi bersama kita ini? Halo, selamat siang, Rikis Lagu.
1: Selamat siang, Rikis Lagu.
0: Oke, Rikis Lagu dan siapa ini?
1: Dengan Tegar.
0: Dengan Kakak Tegar. Kakak Tegar di Keraton ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Sarapannya sudah tidak lumut ya?
1: Iya.
0: Sarapan? Sarapannya apa lagi nih sarapannya sekarang?
1: Energen.
0: Ya?
1: Energen.
0: Energen ya?
1: Jergen.
0: Oh, jergen. Seharusnya jangan anak-anak juga dapat MBG ya. Lansia juga harus dapat begitu ya. Oke, okay. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Afgan.
0: Judulnya?
1: Kita Terbang.
0: Lagu dari Afgan.
1: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik.
1: Iya.
0: Aduh, aduh, aduh. Kayaknya tidak cocok kalau Bung Tegar dengar lagunya Afgan begitu.
1: Tidak cocok.
0: Iya, tidak cocok kayaknya ya, rekan Fami ya. Kalau Bung Tegar kayaknya itu harus lagu-lagu nuansa religi begitu. Pengakuan, apalagi itu ya. Yang mengingatkan kita ke... Halo?
1: masih ada.
0: Oke, lagunya lagunya Cinta Tanpa Syarat.
1: Bukan.
0: Apa lagunya Afgan itu? Terima Kasih Cinta. Pesan Cinta. Bawa Alat Cintaku.
1: Cinta Terbaik.
0: Cinta
1: Terbaik.
0: Cinta Terbaik itu lagu Cassandra. Bukan Afgan kayaknya. Cinta Terbaik itu Cassandra.
1: Ya. Ya itu saja.
0: Yang penting Cinta Terbaik ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, kalau Cinta Terbaik itu seperti apa sih menurut Bung Tegar ini? Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Ya, pertama-tama untuk Bang Surya dan operatornya. Ada Mas Galung di Jawa Timur.
0: Oke.
1: Ada Abang Mugur di Gajo. Terima kasih. Di Bursana. Ada juga dari Tengah-Baru. Mbak Sari di Tase. Mbak Sari di Tase. Tanya di Tase. Tanya Barat. Ahli di Batam. Ucan di Bukamari. Ada Mungkos.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Tegar di seputaran Kota Bau-Bau ya. Sudah juga menyapa kita, alhamdulillah ini sehat-sehat juga di suasana siang ini. Oke, kita break dulu pendengar. Kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RR Digital, karena nantinya selepas dua lagu ini kembali lagi kami coba menyapa Anda dalam acara request lagu di sesi yang kedua.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Oke, pendengar, itulah tadi ya, ada dua lagu yang sudah dihadirkan oleh Bung Albert dan juga Bung Tegar ya. Ada lagu dari Mahal Ini, Bawa Dia Kembali, dan juga lagu dari siapa tadi ya, rekan Fami, lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon kita untuk di sesi yang kedua. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten.
1: Oh, boten. Nge, Mas Yuda.
0: Wes.
1: Bon, sampun.
0: Ojo ngesu-ngesu. Ojo ngesu-ngesu, Mas.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Apa? Ojo ngesu-ngesu.
1: Oh, enggak lah. Piye kabare, Mas Yuda?
0: Api-api wae ini. Boten.
1: Apa boten?
0: Jadi lagi apa nih? Lagi santai-santai saja nih?
1: Lagunya bebas kah?
0: Lagunya ini bebas, asalkan jangan lagu dangdut begitu.
1: Di tahun 2000 kata gak apa-apa ya?
0: Monggo.
1: Ya ini minta lagunya ini aja.
0: Apa? Didi Kempot?
1: Tak Tergantikan.
0: Tak Tergantikan?
1: Yang nyanyi? Dari Kangen Band. Kangen Band.
0: Lagu dari Kangen Band ya, Tak Tergantikan.
1: Iya.
0: Ganti saja yang baru.
1: Apa?
0: Ganti saja yang baru.
1: Waduh, aku enggak tahu ganti yang baru.
0: Kalau lama juga bosan mungkin eh?
1: Ya. Iya dong.
0: Gitu.
1: Tapi kalau lama itu kan juga mengena, Mas Yuda. Musiknya kan masih bisa dinikmati.
0: Oh begitu.
1: Walaupun sampai tahun ini.
0: Iya dong. Musiknya begitu ya, bukan orangnya begitu yang mau digantikan, bukan?
1: Iya.
0: Bukan orangnya.
1: Bukan orangnya, lagunya.
0: Oh, saya kira orangnya mau digantikan begitu.
1: Oh gitu tak.
0: Oke, lagunya sudah ada nih, Kangen Band, Tak Tergantikan.
1: Iya, ini mau salam dulu ya, salamku buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia dan tetap semangat, sehat selalu bersama keluarga. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Utan, Bang Jul, tadi ada Bang Arbet, Bang Tegar, Bang Faisal, ada Bang Yunus, dan semua yang lagi dengerin acaranya Mas Yuda.
0: Oke, baik.
1: Buat Mas Yuda tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga ya.
0: Boten.
1: Loh kenapa kok gak semangat? Emang belum makan?
0: Sudah sarapan tadi.
1: Oh ya, terima kasih ya Mas Yuda.
0: Oke, monggo.
1: Sukses selalu buat dirimu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu juga di seputaran Jawa Timur ya, atau Jatim, ini sudah juga menyapa kita ya. Oke, kita buka kembali lagi di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita di 0402-2823-994 ya. Ada lagu yang dipilih, ada lagu dari Kangen Band dengan judul Takkan Terganti yang nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang kedua ya. Oke, kita coba menyapa lagi rekan Fami, sudah ada. Langsung saja kita coba menyapa di mana ini, line telepon. Oke, halo, selamat siang. Halo. Oke, suaranya tidak ada ya. Baiklah, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Masih ada rupanya gitu ya.
2: Masih ada.
0: Sehat ini?
2: Sehat.
0: Jadi lagi apa ini kalau sehat?
2: Lagi nelpon,
0: maksudnya lagi santai-santai kah begitu?
2: Iya, lagi santai-santai ini, habis
0: apa?
2: Makan, habis bersih-bersih rumah gitu.
0: Iya, mau dituduh rajin begitu ya.
2: Lagu selalu ada untukmu.
0: Yang nyanyi siapa iki?
2: Elsa Pitaloka.
0: Elsa Pitaloka, selalu ada untukmu.
2: Iya.
0: Oke, langsung saja nih.
2: Ya, salamnya buat Mas Galu, buatnya Mbak Rani, dan Bang Andi, Bang Zul juga, buatnya Bang Yunus, buat Bang Tegar, Bang siapa lagi ya, buat semuanya aja. Bapak sudah makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari di seputaran Banjarmasin ini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga ya di siang hari ini. Oke, kita break lagi karena sudah ada dua lagu persembahan ya rekan Fami. Langsung saja kita coba hadirkan dua lagu dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Mas Galuh ya di seputaran Jawa Timur.

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Oke, pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam acara Rikis Lagu sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Karena jarum jam di studio kami juga ini menunjukkan pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Elsa Pitaloka dan juga lagu dari Kangen Band ya, persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Mas Galuh. Oke, kita coba menyapa ya rekan Pami, langsung saja kita coba menyapa ini di line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa ini. Sudah ya, baik. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat siang, Rikis Lagu. Halo. Oke, terputus ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ini. Halo, selamat siang. Halo, Rikis Lagu. Oke, Rikis Lagu dan siapa ini?
1: Dengan
0: Bung Yono di Pimpi. Kabar sehat ya, Bung Yono ya?
1: Iya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini, Bung Yono ini?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Berarti lagi santai-santai saja begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini, Bung Yono?
1: Lagunya Maulana Ardiansyah.
0: Maulana, judulnya apa ini?
1: Judulnya Aisiteru.
0: Aisiteru judulnya?
1: Iya.
0: Ini lagu baru atau lagu lama ini?
1: Oh, lagu baru.
0: Oh ya, oke. Baiklah, kami coba hadirkan ya. Oke, baik. Langsung saja nih, spesial lagunya buat siapa nih?
1: Buat Dono saja.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Rikis Lagu ya. Oke, salah satu warga Kota Bau-Bau juga sudah berpartisipasi bersama kita ya. Dan ada lagu dari Maulana Ardiansyah ya, yang nantinya akan juga kami hadirkan. Dan pastinya lagu yang dipilih dari Bung Yono nantinya akan juga menutup kebersamaan kita dalam acara Rikis Lagu. Oke, kita coba menyapa satu penelpon lagi ya. Langsung saja rekan Fami, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu dan siapa ini?
2: Andi.
0: Dengan Bung Andi di Batam. Sehat ya Bung Andi ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa nih? Santai-santai juga nih?
2: Iya.
0: Lagi santai-santai begitu ya?
2: Lagi santai ya, mendengarkan dunia yang bergurau sama Galuh tadi.
0: Iya, Mas Galuh tadi sudah gabung tadi di sesi yang kedua.
2: Boten-boten terus saya dengar pada kata lain tuh.
0: Nggak ada kata lain, hanya boten-boten ya. Ada juga Wes Monggo begitu.
2: Wes Monggo campur-campur banget dengan ting.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini karena waktu kita terbatas ini, Bung Andi.
2: Tak sedalam ini
0: yang nyanyi siapa ini?
2: Arif Putra.
0: Oke, lagu dari Arif ya, tak sedalam ini begitu.
2: Ya.
0: Oke, lagunya sudah ada ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Sama Bung Jurga, sama operator. Semoga tetap sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugas.
0: Amin, sama-sama.
2: Sama Bung Zul. Bung Zul belum?
0: Bung Zul masih tidur kayaknya ini ya. Kayaknya dia lupa bangun di hari ini mungkin. Oke, ada siapa lagi nih? Iya, mungkin dia sudah lelah begitu.
2: Ya, ada bungkusan juga, ada Galuh, ada Tar yang berlewat tadi, Rani, ada Yunus, ada Purnama Sari, ada Alin, ada Bunda Tiara, dan semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih Bung Yuda.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, termasuk kembali buat Bung Andi ya di Batam sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga di siang hari ini ya. Nah, pendengar, kami cukupkan acara Rikis Lagu, namun kemarap Anda cuma tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Rere Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Dinamika Olahraga.

kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

0: 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia.

Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dimana hari tadi waktu setempat, Gerbanzer mengumpat tim deputan Kurasau dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tetap gas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Kurasau yang hampir tak berdaya sempat menunjukkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan di belakang Jerman untuk menemukan skor menjadi 1-1.

0: konsep set penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jerman Musiala memanfaatkan umpan kebobolan Joshua Kimmich di waktu 47. Disusul Nathaniel Gorn yang nanti debut cek mempunyai sayang sepakan voli di waktu 48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu 78. Sebelum dihapus penutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
1: Sebelumnya richtig gut, aber wenn man früh geführt, wir können
2: awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah. Banyak gol dibuat.
1: Wir haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, dieses.
0: Pada usia 40 tahun, Pepe Gus melihat Man Junior menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kehapus dinobatkan sebagai pemain terbaik

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang luas sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam Stadion Senin pagi dini hari.

0: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Ini dalam klasemen sementara grup F, Jepang mungkin urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari

kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur Tiang Gawang lewat El Yewahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

0: bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Svanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella evolusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
1: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Fekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: sirkuit.
1: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.

Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell.

0: virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one's something.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.

0: Posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya PTA sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang 5 kali.

0: menciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
1: Habibie di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo Jenny tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Sekarang kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua? Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga melihat perhatian dari halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persis di pelataran halaman di Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan ada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur dalam Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga tetap memantau secara aktif pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam ada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadabiah, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Utara yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, tapi lah ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sakira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan berkuda telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Kedua Jerman dan Steinmeier dengan menggunakan setengah jam berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga federal Jerman.

0: di podium utama untuk langsung mengelar upacara
1: hormat dan kenegaraan.

0: Halo, Sanjago.
1: Demikian tadi Satira dan juga pendengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagi pembahasan Indonesia.

0: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
1: Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan pendapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa. Nah, terdapat di situ Kepala Dana Acara Rosan Kata Roslani, dan di Kepala Gua ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadisadikit, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan memperkuat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentu ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di depan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian duta tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang persiapan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi tidak juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Ciambing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Selamat bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita. Meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO.
2: Dan Universitas Negara tetap berkomitmen terbuka dan transparan.
0: Mengawali warta berita siang ini kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat. Pelaksanaan SPMB 2026 menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKM Mkes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
1: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja, di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
3: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan apel gabungan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin 15 Juni 2026. Pencanangan yang dirangkaikan dengan apel gabungan pegawai Pemprov Sultra ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Hari Budi Utomo Harmadi. Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan dalam mensukseskan program nasional tersebut. Dukungan ini menunjukkan visi bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari ketersediaan data yang berkualitas. Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan lapangan, Wakil Kepala BPS RI juga memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada Perwakilan Petugas Sensus Ekonomi tahun 2026. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara membacakan deklarasi serta menandatangani dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah. Saudara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari kenalkan lelang aman dan transparan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
4: Banyak masyarakat masih memandang lelang secara sederhana sebagai kegiatan jual-beli biasa. Padahal lelang memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang membedakannya dari transaksi pada umumnya. Pejabat lelang ahli muda KPKNL Kendari Erwin Endra Bawana menjelaskan esensi lelang secara resmi agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan aman dan benar. Menurut Erwin Endra Bawana, pada dasarnya lelang memiliki kesamaan prinsip dengan jual-beli, melibatkan pihak penjual dan pembeli, namun perbedaan mendasar terletak pada cara pelaksanaannya yang bersaing secara sehat untuk mendapatkan objek yang ditawarkan.
5: Sebenarnya lelang itu lebih kepada atau sama dengan identik dengan jual-beli. Jual-beli di mana ada penjual dan ada pembeli. Jual-beli berarti ada penjual dan pembeli. Namun perbedaannya di pelaksanaan lelang itu, di mana penjualnya hanya satu dan calon pembelinya banyak. Di sana ada mekanisme persaingan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang atau penawar tertinggi.
4: Ia menambahkan agar suatu kegiatan dapat disebut sebagai lelang resmi dan sah secara hukum harus memenuhi unsur utama yang ditetapkan meliputi pelaksanaannya terbuka untuk umum. Sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu diumumkan secara luas agar diketahui masyarakat dan terdapat proses penawaran harga secara terbuka. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka penawaran tertinggi yang diajukan akan ditetapkan sebagai harga akhir dan pembeli yang berhak atas objek lelang tersebut.
5: Kalau di dalam peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, bahwa lelang ini memenuhi beberapa unsur, yaitu harus terbuka untuk umum, penjualan tersebut didahului dengan pengumuman lelang. Tiga, ada peserta lelang yang akan melakukan penawaran. Nah, setelah itu baru ditetapkan ada harga tertinggi yang ditetapkan sebagai pembeli lelang.
4: Dengan mengenal prosedur dan ketentuan yang berlaku, masyarakat diharapkan tidak ragu berpartisipasi dalam lelang resmi. Hal ini membuka kesempatan yang setara bagi siapa saja yang ingin memiliki aset dengan cara yang transparan, adil, dan terjamin keabsahannya.
0: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
6: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
6: Kondisi hari ini kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu harus melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan yang ada. Tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu nih yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
7: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Menurutnya upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau disebut mengalami penurunan. Ali Hasan menilai, kondisi itu menandakan masyarakat semakin memahami cara mencegah kebakaran dan melakukan penanganan awal secara mandiri sebelum petugas tiba. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan SPMB tahun 2026 menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Yuliana Linda.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Kamarudin Raya, Kasubag Umum, dan Humas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Menurut Kamarudin, keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan SPMB agar masyarakat oleh informasi yang jelas serta memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan yang berlangsung. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi kebijakan daerah tetapi juga merupakan arahan pemerintah.
2: Dan proses negara tetap berkomitmen terbuka dan transparan.
9: Dan ini sudah menjadi juga komitmen atau dari pusat dalam hal ini tagline yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia pada bulan Mei lalu bahwa komitmen transparan dan terbuka itu adalah hal yang mutlak.
8: Rudin Raya menjelaskan seluruh proses mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menciptakan sistem penerimaan yang adil, objektif, dan berintegritas. Selain itu, Dikbud Sultra terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan agar seluruh ketentuan SPMB dapat dipahami dengan baik. Dengan komitmen tersebut, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan berjalan lancar, dipercaya masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
0: Saudara sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau menggelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Selengkapnya dilaporkan Wowde Nurliani.
10: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau menggelar turnamen domino yang terbuka untuk seluruh masyarakat kota. Ajang tersebut menawarkan total hadiah sebesar 12,5 juta rupiah dan akan berlangsung selama 2 hari pada 20 hingga 21 Juni 2026. Turnamen domino ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang disiapkan Polres Bau-Bau untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan yang positif dan kompetitif bagi warga. Kasih Humas Polres Bau-Bau Trino Asnan mengatakan kompetisi tersebut terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menguji kemampuan bermain domino sekaligus memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Ibturino menjelaskan kegiatannya dipusatkan di kawasan Satlantas Polres Bau-Bau. Untuk mengikuti turnamen tersebut peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000.
11: Kegiatannya dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 diterbuka untuk umum, dikenakan biaya pendaftaran sebesar 100.000. Untuk membatasi jangan sampai membludak, jadi makanya kita pakai biaya pendaftaran 100.000. Pesertanya H-2 lah, karena H-2 kan tanggal 20-21 pelaksanaannya.
10: Lanjut Ibturino, Polres Bau-Bau telah menyiapkan hadiah dengan total 12,5 juta rupiah bagi para pemenang. Juara 1 akan memperoleh hadiah 5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah. Selain itu, panitia juga menyediakan hadiah bagi pemenang lainnya untuk harapan 1 hingga harapan kelima, mulai dari 200 hingga 1 juta rupiah. Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam turnamen tersebut sebagai bagian dari kemeriahan peringatan HUT Bayangkara ke-8. Selain menjadi ajang kompetensi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat Kota Bau-Bau. Pada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

bagi pasien TBC resisten obat. Pelaksanaan SPMB tahun 2026 menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur ini.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: dangdut, dangdut adalah kita ya. Untuk kebersamaan kita pendengar di hari ini ya, 15 Juni 2026 sudah ada yang bergabung. Halo. Halo.
1: Yang kita dengan kita.
0: Oke. Mau teleponnya nomor yang mana ini?
1: Ya ya terserah saja.
0: Oke, silakan mau dengar lagu dangdut apa ini?
1: Cita-cita tak.
0: Yang mana itu?
1: Ya,
0: silakan mau menyapa siapa ini?
1: Semuanya saja, kesehatannya selamat mendengarkan. Buat orang keraton, jangan lupa uang 17 Agustusnya. Selamat berdia yang dolar sponsor day. Selamat merdeka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak ada Albert di Keraton Buton yang sudah bergabung tentunya ya di sore hari ini. Yang pada ngantung gak nih? Enggak ya, beda ya. Apapun aktivitas Anda hari ini ya, tentunya semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Halo, request lagu. Halo. Halo. Ada apa ini? Halo, oke, silakan bergabung kembali ya. Oke.

0: Oke, kita sapa lagi. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Enggak ada ya? Oke, siapa di mana? Hah?
1: Andis, Andis.
0: Oke, Bang Andis. Kecil suaranya ini, Bang.
1: Iya.
0: Silakan mau dengar lagu dangdut apa ini?
1: Lagunya siapa ya? Mirnawati.
0: Mirnawati yang mana?
1: Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Mirnawati. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Lagunya Bang Batres Selepatonya. Bang Bunjul, Bang Tegar, Bang Albar, Bang Lupa Bang Roman ya, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Ramla ya, Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Tida. Pak Judin. Kemudian siapa lagi? Irman.
0: Irman.
1: Dan semua pendengar baru tanpa kocer, salam request. Salam perjalanan.
0: Oke deh. Oke, terima kasih ya Bang Andis ya. Kayaknya di lorong Helga jaringannya timbul tenggelam ya, lagi kurang bagus ya. Tapi saya masih jelas walaupun putus-putus tadi ya Bang Andis ya. Oke, saya sudah punya dua lagu.

0: Oke deh, baik pendengar. Sebelum Rizky hadirkan satu penelpon lagi, halo.
1: Halo, Dandut Adela kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar di situ?
0: Di sini baik-baik.
1: Jangan ketawa dong. Senyumnya aja lo. Bikin kangen aja.
0: Aduh. Kelihatan ya?
1: Nggak iya dong.
0: Oke. Model lagu dangdut apa ini, Bang?
1: Ini Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Miliknya siapa itu?
1: Yus Yunus.
0: Yus Yunus.
1: Ya, kalau nggak salah Yus Yunus ya.
0: Oh iya, ada ya, ini Yus Yunus.
1: Iya.
0: Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya, lagi ini untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap sehat selalu bersama keluarga. Ada Mbak Rani, Purnama, Bang Andi, Bang Hucan, Bang Jul. Terus ada Bang Asad, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua. Dia lagi dengerin arah-arah bau-bau. Buat yang siar, kebaikan terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dalam hidupnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Saya sudah punya 3 penelponnya. Nanti yang ingin bergabung silakan di sesi kedua. Rizky hadirkan dulu lagunya. Kita akan kembali di sesi kedua untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sore hari ini ingin bergabung, kami tunggu 0402-283-994. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Dangdut adalah kita, Mbak Sari.
1: Sari, okay. Iya. Lagunya dari Rana Rami, Rindu Menanti.
0: Rindu Menanti ya, cek dulu. Rana-ran ya?
1: Iya.
0: Rindu Menanti. Rindu Menanti? Iya. Di sini Rita Sugiarto dan Elvi Sukaisi.
1: Oh, dari Rana-rani gak ada?
0: Gak ada nih.
1: Iya, dari Rita aja dah.
0: Oke dah, silakan.
1: Iya, salamnya buat Pak Jalu, buat Mbak Rani, Bang Ucian, Bang Andi, Bang Zul juga, buat semuanya aja. Buat Mbak Rizka, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Rani. Rani. Di mana Rani? Di belakangnya Mbak Rani, Rizka sapa lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita, Kak Rizka.
0: Iya, aduh ceria ya, tapi saya lupa ini.
2: Wah ceria dong, gimana kabar adik-adikku, Tanisa dan adiknya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, gimana? Udah ada tambahan?
0: Memangnya berapa? Tiga aja cukup ya.
2: Oh iya benar, gak apa-apa, yang penting adalah penerus kakak.
0: Iya, kita ini udah berumur ya, Nia.
2: Iya betul, apa-apa lah kak.
0: Oke, silakan.
2: Iya, request lagunya itu. Request lagunya. Aduh, request lagunya itu. Aduh.
0: Apa siapa coba? Itu?
2: Itu. Lagu dari Rita Sugiarto, Pengorbanan.
0: Rita Sugiarto ini mau hadir ini. Rindu Menanti.
2: Mau hadir kak? Aduh.
0: Mau hadir ini ya. Habis ini.
2: Oh mau hadir, ya sudah ganti saja lagu dari Nasar, Aku Bukan Rahwana.
0: Aku bukan siapa?
2: Aku Rahwana. Bukan Rahwana.
0: Iya. Oke, saya carikan dulu. Silakan mau menyapa siapa ini?
2: Siapa-siapa yang sudah gabung ini karena tidak monitor saya ini, tembak-tembak saja ini.
0: Ada Albert, ada Sari, ada Rani.
2: Oh Rani ya, Rani Ternate ya?
0: Iya ya tadi ya.
2: Oh iya, ya buat Sari, buat Rani, buat Bang Yunus, buat Ita di Kendari, juga Bang Rauf, ada Bang Anis, ada Bang Sule juga yang tidak terlupakan, ada Bang Edo juga di Depok, ada Bang Albert juga di Keraton ya. Semua-semua saja pendengar setia RRI Bau-Bau, semoga sehat selalu ya. Buat Kak Rizka, selamat beraktivitas. Semoga dengan segala urusannya berjalan yang lancar. Buat Kakak tercinta juga ya, ada Putra Mus Indah Temali ya. Salam sayang selalu, kompak selalu. Oke, terima kasih Kak Rizka, salam Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita ya. Oke, baik pendengar ya. Saya hadirkan dulu ya lagunya, nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pro Dangdut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Prevost Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Soto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar ya. Baik, yang ingin bergabung lagi untuk Pro Dangdut, kami masih tunggu ya di sore hari ini. Sebelumnya Rizka juga menyampaikan ya, panggilan sidang ya, radiogram kepada Rosna binti Larani yang beralamat di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, diminta untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara cerai talak ya, antara Samsuri bin Lasambo sebagai pemohon kepada Rosna binti Larani sebagai termohon. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo,
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Andi.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang Andi, mau dengar lagunya siapa nih ya?
1: Imam SR Pindah.
0: Yang mana itu?
1: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Anu Mbak, harus belajarnya untuk gangguan, makanya salamnya untuk semua aja Mbak. Suara Mbak kecil-kecil juga saya terima.
0: Iya, listen juga ya, karena padam ya. Beberapa kali padam lampu kan jaringan jual kurang bagus.
1: Iya, jadi salam untuk semua aja Mbak ya. Oke, makasih
0: Terima kasih Bang Andi di Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Wah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ucan.
1: Iya benar Mariska.
0: Sudah bangun tidur?
1: Apa itu?
0: Sudah bangun tidur?
1: Belum tidur ini Mariska.
0: Wah, udah gak usah tidur ya.
1: Kecuali nonton bola itu baru tidur.
0: Oke. Okay. Bang Ucan mau dengar lagunya siapa nih?
1: Cara apa ini Mariska?
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Kenapa tadi orang Batam itu dia malas menyapa itu?
0: Jaringannya katanya kurang stabil.
1: Ya, mudah-mudahan jaringannya lebih baik lagi sebentar ya.
0: Iya.
1: Lagunya lagu apa ya? Kucu-kucu hotahe.
0: Ada lagi?
1: Ada kah?
0: Ada atau tidak ini? Ada kayaknya nih.
1: Dicek baik-baik dulu kah?
0: Ada sih kayaknya ini. Kalau tidak ada mau yang lain kah?
1: Harus ada tuh.
0: Itu gak usah nanya berarti.
1: Kalau tidak ada ya merah delima.
0: Ya udah merah delima aja.
1: Oh, oke lah. Ngerinya di penyiri.
0: Iya.
1: Iya.
0: Takut ku misal lagu India. Merah delima siapa tuh menyanyikan?
1: Asli grup merah delima.
0: Asli grup toh?
1: Iya asli grup. Merah delima Roman apa Oman Roman.
0: Iya ini asli grup. Oke silakan. Menyapakan mi dulu itu yang di belakang tadi kasihan. Domainnya apa tapi tidak bagus jaringannya.
1: Oh iya saya wakili saja ya. Nah, pertama-tama buat Mbak Rizka bersama operatornya. Selamat bertugas, sehat, sukses, murah rezekinya dan umur panjang ya.
0: Amin.
1: Amin. Ada Bung Andi tadi, Bung Andi biar saya wakili ya. Soalnya ada Mbak Rani di Ternate, semoga selalu bersama keluarga. Ada Ibu Alin di Kendari, saya selalu bersama keluarga. Ada Putra Mas Sari, ada Mbak Sari, ada Mas Galuh, ada Bung Roman, ada Bung Andit, ada Bung Angko, Bung Zul, ada Bung Tegar, ada Ratna Karya Baru, ada Bung Irman, Bung Nasrun, Ibu Farida, Mbak Ayu Dimasohi, Bung Yunus, Bung Faiz. Dan buat semua pendengar RRI Bobo di Masjid yang berada. Salam persahabatan sobat Ucap untuk Mbak Rizka yang baik hati yang cantik. Terima kasih banyak. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Dan saya tutup untuk Pro Dangdut. Ini Bunda Ani juga bergabung di via WhatsApp ya. Tapi gak bisa terbuka Bunda itunya. Itu pesannya ya, nanti dicoba lagi. Baik, kita langsung saja tutup Pro Dangdut sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya. Selamat beraktivitas juga untuk Anda dan tetap semangat.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basa. Air ini

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Tentunya kami ucapkan di sore hari ini ya. Dan baik, kami hadir dengan informasi tentang bola ya. Baik, kondisi Lamine Yamal yang menjelang pertandingan pembuka Spanyol pada Piala Dunia 2026 masih meragukan untuk tampil sejak menit awal. Mega bintang Barcelona ini ternyata belum siap untuk dimainkan satu pertandingan penuh. Ini di hal itu merujuk pernyataan Spanyol Luis de la Fuente yang dilansir dari Marca ya. Spanyol mengawali perjuangan game pita bola dunia 2026 dengan menghadapi Cape Verde ya. Pertemuan La Furia, Roja dan Cape Verde terjadi pada Senin ya, 15 Juni waktu setempat. Lantas melihat pernyataan dari De La Fuente, Yamal tidak akan tampil dalam kesebelasan utama timnas Spanyol. Posisi pemain berusia 18 tahun itu digantikan oleh Ferran Torres yang dimana punya potensi untuk menambal posisi sayap kanan La Roja. Sedangkan di ujung tombak Spanyol dapat mengandalkan Mikel Oyarzabal. Yamalina dalam kondisi baik dan tiba tepat waktu. Dan juga pendengar, sebelum Yamal diketahui menderita robekan pada otot hamstring kaki kirinya, cedera Yamal terjadi saat menghadapi Celta Vigo pada pekan ke-33 Liga Spanyol. Kami masih akan hadirkan informasi lainnya juga ya, entah itu tentang Piala Dunia ataupun tidak ya. Tapi untuk mengetahui jadwal Piala Dunia bisa Anda pantau rri.co.id. Di sana dirilis juga dengan hasil pertandingan ya, di mana untuk semalam ya, dini hari ya, untuk Belanda di Jepang imbang 2-2 ya. Sedangkan untuk grup E, Pantai Gading dan juga Ekuator itu dengan skor 1-0 ya, unggul dan unggul Pantai Gading ya. Lalu juga di selanjutnya ada grup F, ada Swedia melawan dengan Tunisia dan Swedia unggul dengan 5 poin. Untuk jadwal pertandingan juga bisa Anda cek juga ya di rri.co.id, di mana nanti malam dini hari ya pukul 24 kalau belum bergeser jadwalnya itu Spanyol melawan dengan Tanjung Verde. Yang mendukung Spanyol jangan lupa dengarkan di RRI Bau-Bau ya. Untuk Anda yang lagi nonton bareng bisa Anda dengarkan juga di RRI Bau-Bau. Baik pendengar, semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan siapakah yang akan masuk nanti di babak final dan juga yang akan memenangkan Piala Dunia kita kali ini, itu semua masih diprediksi ya. Siapapun itu, intinya jangan sampai Anda ikut taruhan ya, itu tidak diperbolehkan ya. Oke, baik pendengar, kami masih akan menemani kebersamaan Anda dengan sajian lagu ya, dan juga beberapa informasi. Sembari juga kami akan hadir nantinya dengan mengupdate informasi ya di Sekorel 4 Makassar. Jadi tetap di RRI Bau-Bau.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Pernahkah kamu berpikir, kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Oke, baik pendengar, kita ke RRI Palu untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami. Kita ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 7 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama kini telah dilantik sebagai pejabat eselon 2B di lingkup pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Wali Kota Palu Hadianto Rasid secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi pertama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
3: Kalau pesan, mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur. Dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja, tapi ya kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka tidak laksanakan, berarti siap-siap gitu. Dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Nah, evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%. 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
2: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan

0: Menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab, yang menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
1: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana memastikan making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Palu. 53 plus 35 program prioritas yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus. Karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, rencanakan, kita harus action. Kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
0: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya, pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara. Sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu, Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike Bahtiar.
3: Baik, terima kasih rekan Dinda. Pendengar, informasi dari Toli-Toli, Gerakan Indonesia Asri sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan disambut antusias warga desa di wilayah Kecamatan Dondo. Laporan Sardono.
4: Gerakan Indonesia Asri atau Aman Sehat Resik dan Indah sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan dilaksanakan di seluruh tingkatan hingga tingkat RT/RW. Kepala Wilayah Kecamatan Dundu, Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Yasin kepada RRI menyebut untuk wilayah Kecamatan Dundu sebagaimana instruksi Bupati Toli-Toli sejak program ini dicanangkan kegiatan kerja bakti bersama dilaksanakan 16 desa antara aparat kecamatan, aparat desa, dan warga selalu terbangun membersihkan lingkungan masing-masing, utamanya fasilitas publik, lapangan sepak bola hingga rumah ibadah. Program ini selain mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, tentunya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Meskipun terkadang pelaksanaannya tidak serentak atau warga sebagian melaksanakan kegiatan kerja bakti di hari Sabtu.
5: Kalau di desa itu, rata-rata dia nanti dia umumkan di Jumat itu, hari Jumat. Jadi orang punya waktu kerja bakti itu hari Sabtu. Nah, jadi sasaran-sasaran kerja baktinya nanti disampaikan pada saat Jumat. Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih nominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada umumnya hari Sabtu.
4: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melalui program Indonesia Asri terus mengajak seluruh masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan rapi. Karena wujudkan kebersihan tidak dapat hanya dilaksanakan atau mengharapkan pemerintah daerah semata.
6: Berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
4: Bupati berharap semangat gotong royong melalui program Indonesia Asri yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dapat terus ditingkatkan dengan lingkungan yang bersih dan indah. Selain mewujudkan kesehatan, juga sebagai langkah mengantisipasi bencana alam, apalagi saat ini memasuki musim penghujan.
3: Demikian informasi dari Kota Cengkeh Toli-Toli, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih dari RRI Toli-Toli ini ya. Selanjutnya masih di Sulawesi Tengah, kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
7: Baik, terima kasih rekan Dinda. Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Toja Una-Una optimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
8: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Toja Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Sebab Toja Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian. Namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
9: Kabupaten Toja Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
8: Kendati demikian, Munawar mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Toja Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Toja Una lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, rekan Yuni, terima kasih untuk informasinya dari Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
10: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu. Dan berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Mbak Rizky Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan Sulawesi Barat saat ini yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
12: Ya, jadi yang pertama, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi Barat. Sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu, terkait dengan masalah subsidi. Waktu itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi batik pada saat itu dari Mamuju, kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Begitu juga sebaliknya dari Sulsel menyubsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah, itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pak Sekda Sulsel dengan Sulbar, saya mendampingi dengan Karo Kisra, Rintana Kisra, BPKD, Pak Chandra, mengkomunikasikan ulang itu kan, dan lanjuti pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Gubernur Sulsel. Selalu rencana penerbangan yang mau rencana disubsidi. Nah, itu pemikirannya Pak Gubernur pada saat itu. Untuk kesanalah kita mengkomunikasikan. Ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Pak Sekda tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan tahun lalu gitu kan. Ya cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat waktu ada kan wacana motor mau lewat Bone. Bone, harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar, Bone, Mamuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Jadi ada inisiatif yang kemudian kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya ingin kita terbangkan kembali. Ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam Makassar Mamuju gitu kan. Pada saat itu ya, dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan, sehingga memang akan susah kita terbang setiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi itu tidak terpenuhi, kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi, kalau misalnya bisa terbang tiap hari, ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasih lagi kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya, menjadi harapan, kalau misalnya memang frekuensi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi. Jadi dua penerbangan tiap hari, menuju Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berangkat lagi dari Makassar. Ya, kita minta sore, nanti kalau misalnya ada dua penerbangan. Ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, kita berharap jangan sampai-sampai 1.4, 1.6 kan selamatkan masyarakat. Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang. Dan sampai pengalaman kemarin kan mati jadwalnya semua tiga. Dari Mama ke Makassar, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Tapi ternyata hari Rabu kan sudah tidak ada lagi karena persoalan penumpang. Ya Rabu terpaksa hari Jumat dengan hari Minggu. Kalau kan sangat minim sekali. Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan kita. Bagaimana kalau misalnya grupnya layan tetap menerbangkan wings sesuai keinginan tiap hari gitu kan? Dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berangkatnya mereka juga tetap terbang dan menjaga kepercayaan masyarakat itu. Kan?
11: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpintan Hub Sulbar, Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demi informasi dari RRI Mamuju, saya kembali ke RRI Palu bersama dengan rekan Dinda.
2: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi.
14: Iya, selamat sore. Baik, informasi dari RRI Kendari untuk Gemas Hari Pati Maju hari ini 15 Juni 2026 ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
15: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKM MKes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
16: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
15: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
14: Ya, pemirsa, pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Anda, Dinda Kurnia di RRI Palu bersama rekan-rekan. Selamat sore.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi ini ya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Harlina.
17: Baik, terima kasih rekan Dinda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau terkait sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Berikut laporan Wode Nurliani.
18: Kasus pencurian emas yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah di Kota Bau-Bau terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi menahan dua tersangka berinisial AA dan AL yang diduga terlibat kuat dalam kasus tersebut. Kedua tersangka ditahan pada 5 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. 3 hari kemudian, tepatnya 8 Juni, keduanya langsung dipindahkan dari rumah tahanan Polres Bau-Bau ke lapas kelas 2 Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Salah satu tersangka yakni AL diketahui merupakan mantan anggota Polri yang pernah menjalani hukuman dan kasus serupa, statusnya sebagai residivis menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut. Kanit Polres Bau-Bau Ibda Muhammad Fatih mengatakan, penyidik memiliki sejumlah alat bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka AA dalam kasus pencurian tersebut. Sementara itu tersangka AL diduga berperan sebagai penada barang hasil kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, AL menerima emas hasil curian dari AA dan kemudian membawanya ke Makassar untuk dijual.
19: Yang menguatkan kami peroleh yaitu pertama adalah pada kasus pertama saudara AA tindak pidana pencurian. Dari tindak pidana pencurian ini yang kami dapatkan barang bukti kami temukan berada di rumah tersangka saudara AA. Dari hasil beberapa saksi yang kami dalami bahwa saudara AA ini melakukan berada saat malam pencurian dan juga barang hasil curian itu berada di rumah saudara AA.
18: Menurut Kanit, sejumlah keterangan saksi yang telah diperiksa turut mengarah kepada kedua tersangka dan memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Satreskrim Polres Bau-Bau kini tengah merampungkan berkas perkara sebelum melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Penyidik bahkan baru saja kembali dari Kota Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat alat bukti. Kanit menambahkan, seluruh pemeriksaan saksi dan kelengkapan administrasi penyidikan seluruhnya telah rampung. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal berbeda. Tersangka A disangkakan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 hingga 12 tahun, sementara tersangka L dijerat dengan pasal 591 tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan emas ratusan gram milik seorang warga Kota Bau-Bau yang dilaporkan kepada Polres pada akhir 2025. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, sehingga kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal yang mendapat perhatian masyarakat luas. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
17: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus pencurian emas miliaran rupiah di Kota Bau-Bau terkuat. Polres Bau-Bau tahan dua tersangka, salah satunya residivis. Baik, kami kembali ke rekan Dinda, RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Rizka yang sudah menghadirkan informasinya. Dan pendengar pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait soalan tunggakan pajak yang melibatkan salah satu restoran cepat saji di Kota Palu ataupun tengah ini ya menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak daerah guna menjaga kepatuhan wajib pajak. Dan hal ini akan dilaporkan bersama dengan rekan kita kita RRI Palu Ihsan Setiadi. Silakan rekan Ihsan, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Dina, pendengar. Bapenda Kota Palu menegaskan persoalan yang terjadi pada restoran cepat saji di Kota Palu bukan terkait penerapan pungutan pajak kepada konsumen, melainkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak makan minum. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan berdasarkan sistem pemantauan yang dimiliki pemerintah daerah telah menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan. Namun, pelaporannya kerap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
21: Termasuk masalah yang pertama tadi, tidak menerapkan. Itu ada beberapa kami pasang spanduk tidak melakukan. Jadi kalau KFC ini, level 1 itu dia lewati. Dia sudah menerapkan pajak 10% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
20: Menurut Syarifuddin, keterlambatan tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga Bapenda melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi sosial berupa pemasangan spanduk peringatan. Ia juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penyegelan usaha, melainkan bagian dari prosedur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
21: Dia ini dipasangi spanduk biar ada efek jerahnya, karena dalam SOP seperti itu dipasangi spanduk bahwa belum membayar pajak. Itu efek jerah sanksi sosial sebenarnya juga. Bukan cuma KFC, banyak hari ini kita pasang dari kemarin. Tidak taat melaporkan pajak. Kalau menerapkan, saya percaya dia terapkan. Karena sistem sudah kita pegang.
20: Bapenda Kota Palu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
22: Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke...
20: Nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
22: Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke studio rekan Dinda.
2: Baik, terima kasih rekan Ihsan untuk informasinya di sore hari. Dan pendengar, pemirsa, kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone, di mana Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
23: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte, baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Taneteratan, serta mengamankan dua tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Gues, Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo, pada 24 Mei 2026 dan menyita tembakau sinte sekitar 2,57 gram bruto, serta sinte cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
24: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto.
23: Rayendra menambahkan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
0: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar. Mengubah sampah menjadi manfaat, kisah kolaborasi warga Manggala dan pelaku UMKM di Makassar. Bersama dengan Edwin Masud.
1: Setiap perubahan besar seringkali berawal dari kegelisahan yang sederhana. Begitu pula yang terjadi di klaster berlian Permai, RT 4 RW 7 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Beberapa tahun lalu persoalan sampah menjadi keluhan yang kerap terdengar di lingkungan perumahan tersebut. Tumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan pengangkutan hingga minimnya kesadaran memilah sampah menjadi tantangan yang dihadapi warga setiap hari. Namun alih-alih terus mengeluh, warga memilih mengambil langkah berbeda. Berkumpul, berdiskusi lalu mulai membangun kesadaran bersama bahwa sampah bukan sekedar masalah yang harus dibuang, melainkan persoalan yang harus diselesaikan dari sumbernya. Dari semangat itulah lahir Bank Sampah Unit BSU Nurul Ilmi, sebuah gerakan lingkungan yang kini tumbuh menjadi pusat edukasi pengelolaan sampah dan pengembangan kawasan berbasis zero waste di Kecamatan Manggala. Ketua Umum BSU Nurul Ilmi, Andi Nirman Naim, mengenang bagaimana perjalanan tersebut dimulai dari kesadaran sederhana bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. Perjalanan itu tidak berlangsung instan. Perlahan, kebiasaan memilah sampah mulai diperkenalkan dari rumah ke rumah. Edukasi dilakukan secara terus-menerus, pendampingan diberikan kepada warga agar memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan residu. Kini, pemilahan sampah telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian besar warga. Namun, BSU tidak berhenti pada aktivitas menabung sampah. Di salah satu sudut kawasan terlihat dua unit pengolahan sampah organik yang tengah bekerja mengubah sisa makanan dan limbah dapur menjadi pupuk kompos. Lokasinya berdampingan dengan kebun PKK dan kelompok wanita tani, menciptakan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman. Hasil tanaman kembali dimanfaatkan warga. Sebuah siklus sederhana yang menjadi gambaran nyata konsep ekonomi sirkular di tingkat lingkungan permukiman.
4: Ada pemilahan besar ya, itu sampai ke sisa-sisa bangunan itu Pak, kita buat itu. Nah saya itu sebenarnya, kemudian ini mau diapain ya, nanti siapa yang ambil ya, saya telepon motivator. Yeah. Motivator datang langsung bilang, ini bisa buat bank sampah, biar bisa lebih resmi diambil sama BSP. Saya bilang, saya enggak mau. Kalau bank sampah, karena saya membayangkan itu kayak pengepul toh Pak.
5: Yeah.
4: Jadi ini, mana bisa Bu, di sini itu harus bersih, enggak mau kita nampung-nampung. Tapi akhirnya dibilang, itu bisa... tidak ada diarahkan, memang tidak ada apa gudang yang besar karena itu harus cepat diambil sama BSP. Ya sudah Pak, terbentuk nih secara resmi itu bank sampah Pak. Sejak terbentuk itu BSU kayak ada mianunya, medianya ada, apa sara, ada legalitasnya atau apa begitu Pak ya. Di samping juga di masjid memang ya sudah ada tempat kompos, waktu itu ada biopori yang sebelumnya juga kita coba aja dulu begitu. Jadi lama-lama tumbuh nih Pak, sampai ada lomba 17 waktu itu.
1: Senada upaya tersebut, di sektor UMKM salah satunya toko Mama Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mama Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
6: Kami sangat ketat di
3: sini, di lingkungan ini, di orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah dicampur. Kalau saya dapat, saya kasih tahu ini sampah dari bagian mana.
5: Iya.
3: Kenapa itu?
5: Itu alasannya, Bu, kenapa tertarik untuk menggeluti bisnis sampah gitu.
3: Bukan menggeluti sih, saya tidak ada bisnis. Tidak membisniskan. Sama sekali tidak. Jadi murni hanya kami punya kesadaran bahwa ini sampah kita. Terutama kan yang karena kami lihat, saya punya sampah organik, kan daun-daun, kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, sampah kelapa, sisa makanan kacang, kalau kita biarkan, lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu loh. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
1: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, komunitas pemerhati lingkungan turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas. Berbagai tokoh dan penggiat lingkungan juga terlibat dalam memberikan masukan dan penguatan konsep pengelolaan sampah yang dijalankan.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih dari rekan Makassar untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 15 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dengan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat tentunya, tetap jaga kesehatan Anda. FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya. Hampir pukul 7 malam ya. Untuk itu Rizka sampai di sini menemani kebersamaan Anda. Nanti ada rekan saya Ria yang menemani kebersamaan Anda hingga tutup siaran nanti. Baik, pendengar. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Kamu yang

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop ADRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
2: Ya baik, peringat terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau ya di FM 97,8 MHz di malam ini. Beberapa tema lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda. Dan saat ini pendengar seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

0: dan layanan masyarakat.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
0: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
2: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
0: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
5: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
5: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
6: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
5: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
8: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
9: Aman,
8: pupuk aman.
7: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
10: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
11: Kira-kira balik modal nggak?
10: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
7: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
15: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
15: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
16: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
17: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
16: Untuk tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, pendengar masih bersama RRI Bau-Bau dan tadi itu saya ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI dan semoga informasi yang tadi juga bisa memperbarui informasi Anda juga malam ini. Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti mimbar agama Protestan khususnya untuk umat Nasrani. Selamat mengikuti.
1: Lalu berteriak-teriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak ibu saudaraku pendengar RRI Pro 1 dalam acara Mimbar Agama Kristen yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memberikan satu tema, iman di tengah badai. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah atau persoalan. Setiap orang dalam hidupnya selalu memiliki persoalan atau pergumulan hidup masing-masing. Masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, suka ataupun tidak. Setiap manusia pasti menghadapi yang namanya masalah atau persoalan. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadang, menghampiri kehidupan kita. Masalah datang tidak memandang usia, tua atau muda, maupun status entah itu kaya atau miskin, masalah itu pasti datang menghampiri. Kadangkala masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang saat masalah atau persoalan yang selalu yang satu diselesaikan, muncul lagi masalah yang lain. Masalah yang kita hadapi ada yang ringan, namun ada pula yang berat. Bahkan kadangkala masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Karena itu banyak orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan dia dari masalah-masalah hidupnya. Namun tetap saja masalah itu tetap ada. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Apakah kita lebih cenderung mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan kekuatan Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan. Masalah itu apakah membuat kita menjadi takut, bimbang, atau justru membuat kita semakin berani menjalani hidup ini karena kita percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita diingatkan tetapi untuk terus memiliki iman di tengah badai masalah itu sendiri. Yang pertama yang mau saya bagikan bagi kita, dikatakan bahwa jangan takut, Tuhan beserta kita. Di ayatnya yang ke-27 mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, "Tenanglah, ini aku. Aku ini, jangan takut." Melihat murid-muridnya pada saat itu dalam keadaan ketakutan yang hebat, Tuhan Yesus pun datang menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang menarik di sini untuk diperhatikan Bapak Ibu Saudaraku adalah cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya. Ia tidak hanya memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi mengawalinya dengan ucapan, "Aku ini." Dalam terjemahan aslinya menggunakan kata "egoo eimi" yang merujuk pada atribut-atribut yang dimiliki Bapa atau menunjukkan pada hakikatnya dirinya Bapa, di mana Tuhan Yesus adalah manifestasi dari kehadiran Bapa. Artinya Bapa hadir di situ, Tuhan hadir di situ untuk menenangkan mereka, untuk menolong mereka. Jangan takut. Kalau kita berpikir, kalau Tuhan sudah berkata sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat yang menekankan tentang jangan takut, seharusnya menjadi bagian kita apa yang perlu kita takutkan? Para saat Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Tenanglah. Sebagai sebuah penegasan bahwa hanya dialah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas. Saudaraku, dalam Mazmur pasal 74 ayat 13 dan 14 mengatakan, engkaulah yang membela laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Saudaraku, meski demikian murid-murid tidak 100% percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu di atas perahu, mereka ragu-ragu. Sehingga mereka meminta bukti kepada Tuhan. Ya, saudaraku, dengan rasa takut yang sedemikian secara psikologisnya, mental mereka menjadi mental yang rapuh. Mereka takut. Padahal Tuhan sudah ada di samping mereka, sudah ada di depan mereka. Ada keragu-raguan dalam memanifestasikan kuasa Tuhan, rasa percaya mereka. Demikian juga kita dengan umat-umat Tuhan hari-hari ini. Kadangkala kita takut dan masih meragukan, masih mempertanyakan apakah Tuhan ada bagi kita hari-hari ini, ataukah Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan sudah berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Masalahmu silih berganti datang. Persoalan-persoalan datang, gelombang-gelombang laut datang bagi kita hari-hari ini. Dan firman Tuhan mau menyampaikan bagi kita, jangan takut, percaya saja, ini aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, amin. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan firman Tuhan memperkatakan itu, menuliskan bagi kita. Dikatakan bahwa dia Tuhan yang penuh kuasa. Namun begitu menghadapi situasi yang sulit, namun pada saat kita menghadapi krisis atau terpaan badai dan gelombang kehidupan, kita pun mulai terpengaruh, iman menjadi goyah, bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan, karena Tuhan itu dekat dan memperdulikan kehidupan kita. Roma 10 ayat 8 mengatakan, firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Pada saat kita memperkatakan kuasa Tuhan dalam bibir mulut kita lewat firman iman, maka apa yang kau perkatakan akan terjadi dalam kehidupan kita lewat iman itu sendiri. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, berserulah kepada Tuhan dan perkatakan firman-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-13 dari Roma 10. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Yang kedua, belajar daripada kebenaran firman Tuhan lewat nats kita. Yang kedua, tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Ayatnya yang ke-30, kita baca dalam nats kita, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Banyak orang atau jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan hari ini merasa sulit untuk fokus kepada Tuhan. Poin kedua, mengajarkan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Belajar dari kisah ini bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat diperhadapkan dengan gelombang yang sangat besar, mereka fokus kepada gelombang itu. Artinya apa? Mereka fokus pada masalah itu, bukan kepada Tuhan, yang seharusnya mereka tujukan fokusnya kepada Tuhan, tetapi mereka fokus pada gelombang atau hal-hal yang membuat mereka secara manusiawi menjadi takut. Hal ini tampak pada saat kita fokus pada satu hal, tiba-tiba datang persoalan lain, maka seketika itu fokus kita teralihkan ke persoalan lain itu. Seperti murid-murid Tuhan pada saat itu. Jadi belajar dari poin kedua ini, Tuhan mau mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, untuk fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Masalah itu akan tetap ada, Bapak Ibu. Sampai kapanpun masalah, persoalan akan terus kita guluti, akan terus kita hadapi. Tetapi pada saat kita fokus pada Tuhan, Sang Pemberi hidup ini, maka apapun masalahmu, Tuhan akan tolong kita. Saudaraku ini berkati Tuhan, kita mau belajar dari perjalanan atau pengalaman Petrus, di mana pada saat dia fokus pada Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air dengan hati yang teguh. Ia memandang kepada Yesus. Segala eksistensi kehidupan Petrus pada saat itu, pada saat dia fokus, maka yang pertama dia berjalan di atas air dengan hati yang teguh. Dia memandang kepada Yesus. Namun ketika ia merasakan angin gelombang, ia merasa takut. Kemudian pikirannya, pandangannya, dan perasaannya beralih pada hembusan angin, dan dikatakan mulai tenggelamlah dia. Apa refleksi, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah poin kedua ini? Bukankah kita sering seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku? Di saat kehidupan kita dilimpahi berkat, kita akan berkata Tuhan itu baik. Tetapi pada saat kita ada masalah datang dalam kehidupan kita, seketika fokus kita beralih ke masalah dan tidak lagi kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin tenggelam di dalam masalah itu. Kita melupakan Tuhan yang selalu menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Tetapi seringkali kita terhempas karena kita selalu mengandalkan diri kita sendiri, hanya fokus kepada masalah, fokus pada kekuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini berkati Tuhan. Ketika kita berjalan dalam iman kita, kadang kita sempat juga merasa bimbang dan tenggelam dalam masalah kita. Apakah yang harus kita lakukan? Sebuah tantangannya besar. Kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan seperti yang Petrus lakukan, yaitu ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Karena tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Poin ketiga dan poin yang terakhir, belajar dari kisah ini, bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita tetap berharap pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Dalam Markus 6 ayat 48 dikatakan bahwa ketika Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus melihat kesulitan murid-murid yang dihadapi, yang mereka hadapi saat itu. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ada respon cepat dari Tuhan Yesus lewat pergerakannya untuk menolong mereka. Dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus dan berkata, hai Petrus yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Demikian juga dalam kehidupan kita lewat refleksi firman Tuhan di poin ketiga ini. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena pada saat kita berharap kepada Tuhan, ia menjadi sumber pengharapan kita. Maka tergenapilah firman Tuhan dalam kehidupanmu lewat 2 Korintus. Dikatakan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang belum pernah kau lihat dan dengar, pada saat kau percaya, maka itu yang akan kau terima kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama betapa pentingnya kita senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita lewat poin pertama ini, jangan takut bahwa Tuhan beserta kita, Allah Immanuel. Yang kedua, mau mengajarkan kita untuk tetap fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Dan yang ketiga, kita mau tetap berharap pada Tuhan. Pada saat kita berharap pada Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak tinggal diam. Dikatakan di ayat 31 bahwa ia akan menolong kita, jangan bimbang dan jangan ragu kepada Tuhan yang kita percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita semakin teguh lagi di dalam Tuhan. Karena ada pujian mengatakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan kuatkan kita. Lewat rasa sakit yang kita hadapi, Dia tetap setia. Berkali-kali Tuhan menolong dan menguatkan kita, dalam bahkan pada saat kita ada dalam lembah kekelaman, Tuhan hadir bagi kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Mengakhiri pelayanan kita lewat mimbar agama Kristen Pro 1 pada kesempatan malam hari ini, kita berdoa. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara aku pendengar. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu yang sudah kami terima lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu terus meneguhkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat gambaran murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan bagikan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap berharap, untuk tidak takut Tuhan, tetap berharap dan tetap fokus pada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi bagian semua jemaat Tuhan, semua anak-anak Tuhan pendengar RRI Pro 1 yang mereka boleh dengar pada malam hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara bagi kami untuk terus bergerak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, syukur kami, mengakhiri pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian kami. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik

Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, di mana pun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Untuk Anda pencinta drama radio, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar yang diproduksi oleh RRI Bandung. Selamat mengikuti.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan? Bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

97,8 MHz RRI Bau-Bau mendengar di malam ini. Beragam acara juga sudah hadir ya menemani Anda di malam ini tentunya. Dan saat ini kita hadirkan ini ada informasi juga untuk Anda. Di mana mendengar ini, makan bukan sekedar aktivitas ya untuk mengisi energi, tetapi juga ini dapat mencerminkan karakter seseorang. Tidak sedikit ini orang yang terbiasa ya menghabiskan makanan dengan tenang dan juga santai. Kebiasaan makan lambat ini seringkali identik ya dengan orang yang juga menikmati setiap momen tanpa terburu-buru. Namun, cara makan seperti ini ternyata tidak hanya berpengaruh pada pengalaman menikmati makanan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut ini juga dapat berkaitan dengan sifat dan juga karakter tertentu. Orang yang makan lambat disebut cenderung memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari pendengar. Dan dikutip dari berbagai sumber ya, ini berikut ada beberapa kepribadian orang yang makan lambat jarang diketahui banyak orang ini. Di antaranya pendengar, penuh pertimbangan ini. Orang yang makan lambat cenderung memiliki sifat reflektif ya dan juga penuh pertimbangan. Mereka ini biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebelum menentukan pilihan, mereka akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, menilai kelebihan dan kekurangan, serta memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Dan juga pendengar, cenderung peduli terhadap kesehatan. Makan perlahan sering dikaitkan dengan pola hidup sehat. Kebiasaan ini membantu proses pencernaan berjalan lebih baik dan juga dapat mendukung pengelolaan berat badan. Tidak mengherankan ya jika kepribadian orang yang makan lambat seringkali berkaitan dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesehatan fisik maupun juga kesejahteraan diri secara keseluruhan pendengar.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Ya, pendengar, salah satu kepribadian orang yang makan lambat ini adalah kemampuan mengendalikan emosi yang relatif baik ini. Kebiasaan makan perlahan ini menunjukkan adanya kontrol diri terhadap dorongan untuk terburu-buru menghabiskan makanan. Tak dipungkiri ini, kemampuan menahan impuls tersebut seringkali berhubungan dengan cara seseorang menghadapi konflik, tekanan atau juga kekecewaan. Mereka cenderung berpikir lebih dulu sebelum bereaksi terhadap suatu situasi. Dan juga pendengar, orang yang makan lambat biasanya lebih mudah mengenali sinyal lapar dan juga kenyang. Mereka tidak sekedar makan karena kebiasaan, melainkan memperhatikan juga respon tubuh secara lebih sadar tentunya. Selanjutnya, pendengar, orang yang makan perlahan seringkali lebih menghargai kualitas daripada jumlah. Mereka lebih memilih menikmati makanan yang benar-benar disukai dibanding mengkonsumsi banyak makanan tanpa menikmatinya. Pola pikir tersebut juga dapat terlihat ya dalam hubungan sosial, pekerjaan maupun juga aktivitas lainnya. Mereka ini cenderung fokus pada hasil yang baik daripada sekedar mengejar kuantitas, pendengar.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ya, paling hari pada umumnya orang yang makan lambat tidak merasa terganggu ya dengan jeda atau keheningan dalam percakapan. Mereka ini mampu menikmati juga suasana tanpa harus terus-menerus mengisi setiap momen dengan aktivitas atau juga obrolan. Sikap ini menunjukkan tingkat kenyamanan diri yang cukup tinggi. Mereka tidak selalu merasa perlu terburu-buru untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dan pendengar ini menurut A Little Things, ini orang yang makan lambat cenderung lebih mudah menikmati pengalaman positif. Mereka juga mampu merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana termasuk makanan yang sedang disantap. Ini biasanya berusaha memaksimalkan setiap momen ya dalam hidup. Mereka tidak terburu-buru mengejar hal berikutnya karena lebih fokus menikmati apa yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, rasa syukur juga lebih mudah tumbuh karena mereka benar-benar menghargai pengalaman yang sedang dijalani. Meski demikian, kepribadian orang yang makan lambat ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak ya untuk menilai seseorang, pendengar. Baik pendengar, itu tadi beberapa kepribadian orang yang makan lambat ya, lebih dari sekedar menikmati. Baik, kita akan hadirkan juga untuk acara Ruang Rindu. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bawang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dari Bobo dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di Senin malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, santai dan tetap semangat. Walaupun hari ini sudah memasuki malam yang cukup larut ini. Anda kembali lagi bersama saya Ria yang akan menemani Anda pendengar hingga pukul 11 malam nanti dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Acara yang khusus juga kami hadirkan untuk Anda semua untuk menemani waktu istirahat, melepas lelah setelah aktivitas sepanjang hari. Sekaligus juga tentunya untuk mengirimkan salam dan memutar lagu-lagu pilihan dari Anda semua. Buat yang ingin request lagu atau kirim salam, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon kami di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp ya. Jangan lupa sertakan nama Anda dan lagu yang ingin diputar. Dan hingga pukul 11 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu terbaik pilihan Anda semua. Jadi tetaplah bersama kami dari Bau-Bau Radio Republik Kebanggaan Kita Bersama.

0: Baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu. Bentar, Pati Rindu.
0: Waalaikumsalam. Dengan Purnama ya?
1: Iya, Pati.
0: Purnama Sari di Sulbar. Kabar baik malam ini, Purnama.
1: Malam-malam juga ya, Pati. Kakak Ria sendiri gimana?
0: Kabarnya juga baik. Ini kenapa Purnama suaranya kecil sekali ini?
1: Halo.
0: Iya, halo. Baik, ini kita ke lagunya saja dulu. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya ini, lagunya Dadali. Bisa aku menjemput
0: kamu. Dadali apa tadi?
1: Bisa aku menjemput kamu.
0: Hah?
1: Bisa aku menjemput kamu, aku akan meninggalkanmu.
0: Bisakah aku mencintaimu?
1: Di saat aku mencintaimu.
0: Di saat aku mencintaimu. Ini suaranya kecil sekali ini, saya kayak bisik-bisik gitu. Iya, halo. Di saat aku mencintaimu, Dadali. Oke, baik.
1: Lagunya buat semuanya aja tanpa terkacau oleh Kak Ria ya.
0: Iya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Purnama Sari ya di Sulawesi Barat tadi yang sudah menjadi penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi tentunya bersama kita melalui line telepon atau juga melalui WhatsApp, saya tunggu dengan telepon Anda.

Ya baik pendengar, sambil menanti deringan teleponnya Anda semua, saya hadirkan dulu tadi ada lagu yang sudah direquest oleh Purnama, lagunya Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Tetap bersama kami, RRI Bahu-Bahu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ya, banyak pendengar masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402 2823994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ini. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria ya?
0: Iya, dengan?
1: Yang Bang Zul.
0: Oh, Bung Zul di Wajo. Oke, langsung saja Bung Zul, lagunya siapa nih?
1: Lagunya siapa ya? Demarkis, hidupku sunyi.
0: Hidupku sunyi?
1: Ya. Yeah.
0: Oke.
1: Saya menyapa dulu ya. Pertama-tama untuk Mbak Ria dan operator saya, bersama keluarga. Selamat menjalani tugas sampai di akhir acara nanti.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bang Andi di Batam. Ada Ujang di Betonbari. Kemudian Bang Leman di Lampung. Bang Pinicu di Menado sana, Bang Asis Tri Sulawesi, Rasna di Karya Baru, Alba dan Bung Tri Keraton, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya,
0: yeah.
1: Kemudian ada Rani Ternate, Bang Dewan di Sorong, Bang Ayu di Masuri, kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat, kemudian ada Bang siapa di Tokyo itu. Bang Widi ya, dan semua pendengar RRI. Salam pro ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Ria.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zul tadi di Wajo ya, yang sudah bergabung. Dan pendengar ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Saya coba baca dulu ini ada siapa. Ada Ali di Kendari. Assalamualaikum ruang rindu. Mau request lagunya Bintang Malam dari Senja Kunada. Lagunya spesial buat yang tersayang Rani, Bang Ucang, dan yang sementara monitor aja buat penyiarnya dan operatornya. Tetap semangat, terima kasih. Dari Alin di Kendari. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung, saya tahan dulu ini karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Ruang Rindu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Ya, banyak pendengar masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini pendengar, kita masuk di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Oke, baik, halo.
1: Halo, selamat malam Rohani.
0: Selamat malam juga dengan Bung siapa di mana ini? Bung Yunus di Siompu. Aduh, ini Siompu nggak kerasa angin ini?
1: Woi, malam ini anginnya lagi pergi, nggak tahu ini. Tapi tadi siang, aduh, bukan main kencang sekali, meriah.
0: Oh, jadi tadi siang angin keras. Ya, malam ini nggak ada ini anginnya? Aman?
1: Nggak ada malam ini. Kayak lagi ini, nggak mau goyang itu, anu daun-daun itu. Padahal itu saya suka sekali kalau ada angin, karena nggak ada nyamuk, tau?
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi kalau sudah tidak ada angin lagi begini, kita harus pasang ke lampu lagi.
0: Oh, yes. Oke deh. Baik, mau lagu yang siapa ini malam ini?
1: Lagu dari Maya Angela.
0: Yang mana?
1: Lagunya itu judulnya Pilih Aku Atau Dia.
0: Pilih Aku Atau Dia.
1: Maya Angela kah apakah?
0: Pilih Aku Atau Dia, oke.
1: Iya. Salam-salamnya dulu Mbak Ria ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat yang sudah gabung tadi itu, ada Bang Zulia, selamat malam. Juga ada Bung Ucang, ada Ali di Batam, Purnama Sari, Sari di Banjarmasin. Juga ada Bung Widi ya, di mana lagi itu? Di Jepang kah, di mana kah itu? Ya, terus ada juga Ayu di Masohi, juga di Buharina, di Nijo juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya saja. Bisa pasir menari asam panjang.
0: Oke, okay, baik.
1: Silakan lanjut. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Yunus dari di Siompu yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar. Di belakangnya Bung Yunus, saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam dengan Mas Andi ya?
2: Iya, betul Mbak Ria.
0: Batam, wadah. Gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat, barunya.
0: Alhamdulillah juga sehat nih malam ini. Semoga sehat semua deh. Oke, baik, kita ke lagunya dulu ini. Mau lagunya siapa?
2: Untuk Sebuah Nama.
0: Lagunya buat siapa aja ini?
2: Yang di cover ini, Hang Maroka kalau dapat.
0: Iya, oke. Lagunya buat siapa aja? Iya.
2: Pertama buat baru ya, sama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bung Yunus tadi yang sudah lewat, semoga sehat sana. Ada Ucan, ada Bung Zul, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Rami, ada Sari, ada siapa lagi ya? Buat semua aja deh, tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mas Andi juga ya, di Batam sana ya, yang sudah menjadi penelpon kita juga ini. Baik, saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara Ruang Rindu di malam ini. Oke, baik, halo Ruang Rindu.
3: Halo Mbak, iya.
0: Oke, dengan Bung Andis ya, Lorong Hoga nih. Halo.
3: Iya. Halo, iya.
0: Iya, langsung saja ya, mau lagunya siapa nih?
3: Iya. Nike Ardila, izinkan.
0: Nike Ardila, izinkan. Oke. Lagunya buat siapa aja ini?
3: Lagunya buat Mbak Hidra Patung, sahabat kita bagi selalu bersama keluarga. Buat Bung Yunus Ali, Bung Andi di Batan. Buat Bung Jo, Bung Ujang, Bung Sayang, Bung Romat. Mbak Galung, Mbak Sari,
0: yeah.
3: Mbak Alin, Mbak
0: buat semuanya deh, oke? Okay? Iya. Yeah. Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andis juga tadi Lorong Hoga menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga ini yang belum bisa bergabung ya, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik pendengar, selanjutnya untuk menemani istirahat Anda, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Intermezzo.
1: Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kok Bu Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap.

inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara.

udara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di dari bau-bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 15 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dari bau-bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan toyiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rabb, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikan

dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Muhammad Abdillah Matineta, SSMPD. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita akan berbincang terkait hijrah dan perubahan perilaku. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang melalui line telepon 0401-312-4008 atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967 dan juga bisa melalui kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari. Kita langsung sapa narasumber yang sudah berada di studio pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh lebih dekat, Ustaz? Tidak terlalu jelas. Oke, ditarik saja. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita akan berbincang terkait hijrah dan perubahan perilaku, Ustaz. Sebelum juga nanti akan berbincang bersama dengan para pendengar kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar radio RRI, pendengar Mutiara Pagi, radio RRI Pro 1 Kendari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema terkait dengan momentum kita pada hari ini, tepat pada satu Muharram ya, yang kita jadikan sebagai tahun baru untuk umat Islam. Hari ini kita tepat 1448 tahun ya lalu Nabi melakukan hijrah, yaitu perpindahan. Nah, ini dijadikan momentum ini dijadikan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menetapkan ya peristiwa ini sebagai tepat penanggalan atau penggunaan kalender untuk digunakan oleh kaum muslimin. Dalam bahasa Arab, hijrah itu bermakna meninggalkan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Itu bermakna perpindahan tempat ya, jadi orang yang hijrah itu mereka meninggalkan sesuatu, meninggalkan diri atau menjauhkan diri dari sesuatu dan berpindah tempat. Nah, ada dua syarat yang harus ada pada hijrah itu, proses hijrah itu. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan ya. Kemudian yang kedua adalah ada sesuatu yang dituju ya, tentu ini tetap dalam konteks keburukan dan kebaikan ya, jadi berpindah ya, meninggalkan keburukan dan menuju kepada kebaikan ya, meninggalkan yang negatif ya menuju kepada positif. Nah, dalam realitas sejarah ya, hijrah itu senantiasa dikaitkan dengan meninggalkan satu tempat. Ketua hijrahnya Nabi bersama para sahabat ya, yang meninggalkan tempat yang sudah tidak kondusif untuk melakukan dakwah Islam ketika itu ya. Jadi contohnya itu hijrah yang dilakukan Nabi ya bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah di tahun 622 Masehi ya, karena sekarang kita sudah berada di 2026 yang tahun lah, karena hitungan hijriah dengan Masehi ini agak berbeda. Nah, kemudian selanjutnya ya hijrahnya Nabi ke Madinah ini dilatar belakangi oleh dua faktor.
2: Yang pertama bahwa terjadi penindasan kaum Quraisy terhadap umat Islam ketika itu. Kita mulai
1: menyebarkan dakwah Islam secara terang-terangan, secara terbuka. Ya, kaum Muslim itu banyak diintimidasi, ya, banyak diboikot,
2: bahkan banyak mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Kemudian yang kedua, adanya perjanjian Aqabah. Ya, di mana penduduk Yasrib atau Madinah ya ketika itu yang diwakili oleh suku Aus dan suku Khazraj ya itu datang ke Madinah, datang ke Mekah ya untuk memeluk Islam. Kemudian yang kedua, mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi beliau, dan yang ketiga menawarkan atau mengundang Nabi untuk datang ke Madinah untuk melakukan dakwah juga di sana. Nah, inilah dua ini yang menjadikan mengapa Madinah dipilih, ya. Karena sebelumnya Nabi juga pernah hijrah sebelum ini. Dia pernah melakukan hijrah ke Habsyah, ya, atau ke Ethiopia. Nah, hijrah itu ada dua macam, ya. Yang pertama itu ada makania, atau biasa disebut dengan hijrah hissiyah, yaitu meninggalkan suatu tempat, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya, yang meninggalkan Mekah ke Madinah. Kemudian yang model hijrah yang kedua, atau bentuk hijrah yang kedua, adalah hijrah maknawiyah, ya, yaitu perpindahan, ya, dari kemaksiatan, ya, dari maksiat, ya, terhadap segala apa yang dilarang oleh Allah, menuju kepada ketaatan, ya, taat atas perintah, taat untuk meninggalkan larangan. Nah, dalam konteks kekinian, ya, hijrah itu lebih dimaknai sebagai hijrah maknawi, ya. Karena kalau makan apa hijrah yang berdasarkan tempat, saya pikir sekarang sudah, ya, sudah susah kita temukan orang yang melakukan perpindahan mungkin hanya karena bencana alam mungkin bisa, ya. Tapi kalau misalnya mendapat tekanan, intimidasi, mungkin kalau di kita di Indonesia ini tidak, ya, kita tidak menemukan, ya, kecuali mungkin saudara-saudara kita yang di Rohingya itu, ya, melakukan hijrah keluar dari karena mendapat tekanan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, satu Muharram ini, ya, itulah menjadi sebab dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan perubahan perilaku dari perilaku maksiat, ya, atau pembangkangan terhadap perintah dan larangan Allah, ya, menuju kepada ketaatan akan perintah dan larangan Allah. Nah, untuk sampai kepada perubahan perilaku, ya, maka biasanya seseorang itu mengawali dengan melakukan refleksi atau muhasabah, ya, itulah orang biasa di setiap pergantian tahun, ya, banyak orang melakukan evaluasi diri, melihat sepanjang setahun ini apa yang dilakukan. Nah, kita sebagai kaum muslimin, biasanya satu hijriah ini, itu kita jadikan momentum ini untuk melihat amal ibadah kita selama setahun ini. Biasanya kalau tahun baru Masehi itu, ya, kita melihat progres pencapaian duniawi kita. Nah, kalau untuk Muharram ini, satu Muharram tahun baru hijriah ini, adalah kita ingin melihat bagaimana refleksi dari amal ibadah kita selama setahun ini, yaitu bagaimana sikap dan perilaku kita selama setahun ini. Makanya kita banyak melakukan muhasabah, ya, melakukan refleksi, melihat, ya, apa saja yang pernah kita lakukan, ya, sehingga kita bisa menimbang kalau misalnya apa yang kita lakukan itu baik, maka mungkin akan berlanjut di tahun depan. Kalau misalnya itu adalah keburukan, ya, atau kemaksiatan, maka kita bertekad untuk meninggalkan dan melakukan perubahan terhadap perilaku kita. Perubahan perilaku, ya, dalam maksiat kepada Allah itu biasanya dalam agama Islam itu dikenal dengan istilah taubat. Jadi hijrah ini sebenarnya dalam konteks maknawi itu ada kait apa? Ada hubungannya dengan taubat, atau biasa orang menyamakan dengan taubat karena proses-prosesnya itu hampir sama dengan proses pertobatan, ya. Nah, bicara tentang taubat, maka secara bahasa taubat itu berarti kembali, ya, kembali dari maksiat kepada ketaatan, kembali dari Allah, kepada Allah setelah meninggalkan Allah. Jadi orang yang bertaubat itu adalah mereka yang kembali kepada Allah, ya, setelah lama meninggal atau pernah meninggalkan Allah, ya, dalam pengertian bahwa meninggalkan perintah dan meninggalkan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikut adalah kenapa kita harus bertaubat, ya. Nah, kita harus menyadari bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, ya. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata' itu at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka bertaubat. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubat ini menjadi perintah, Itu perintah Allah. Dalam Al-Quran itu beberapa ayat itu memerintahkan kita untuk bertobat, ya, dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan keberuntungan, keberuntungan dunia dan keselamatan di akhirat. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah berfirman, tubu ilallahi jami'a, ya, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semua, ya, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Tentu keberuntungan yang dimaksud ini adalah keberuntungan di dunia dan keberuntungan kita di akhirat. Di ayat lain juga dijelaskan, Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, agar supaya Allah setelah mengampuni dosamu akan memasukkan kamu dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Nah, untuk bertobat ini ada 5 hal, ya, untuk merubah perilaku kita ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyadari kesalahan, ya. Kita tidak akan mungkin bisa bertobat kalau tidak menyadari. Ya, pertama untuk menyadari itu maka kita harus mengetahui. Nah, itulah pentingnya kita belajar supaya tahu apa yang kita lakukan ini, ya, harus ada dasar dalam diri kita, agama dalam apa diri kita, tentang ilmu ilmu agama yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, ya, supaya kita tahu, oh, ini kesalahan yang kita lakukan. Dengan demikian kita bisa menyadari. Kemudian yang kedua, setelah kita menyadari ini adalah sebuah kesalahan, maka kita menyesal. Ya, ini juga dibutuhkan dalam merubah sikap itu, ya, perlu ada penyesalan. Nah, biasanya penyesalan itu di, ya, ada rasa sedih, ada rasa tidak nyaman karena kita sudah melakukan, bukan justru malah sebaliknya, kayak sebagian dari kita itu justru malah berbangga kalau melakukan kesalahan, ya, memamerkan kesalahan-kesalahannya. Kalau menuju perubahan perilaku, maka kita akan menyesali, kita akan merasa bersedih karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menurakai Allah. Kemudian yang ketiga, memohon ampunan, ya. Jadi tidak hanya sekedar menyesali, tapi kita memohon ampunan kepada Allah. Ya. Minta ampunlah, pasti Allah akan mengampuni, ya, mengampuni kita dan memohon ampun, ya, agar kemudian selanjutnya kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang penting juga dalam rubah, karena terkadang kita hari ini kita mungkin bertobat, tapi mungkin besok akan diulang lagi, ya. Nah, biasanya orang bertekad untuk tidak mengulangi lagi itu biasa memberikan sanksi kepada dirinya. Kalau misalnya saya ulangi lagi, mungkin apakah saya tabrak mobil kan misalnya, saya akan misalnya dapat kecelakaan misalnya, itu supaya menguatkan tekadnya itu. Kalau tidak, biasanya kan tidak ada kita yang bisa dijadikan sebagai pemicu. Tapi kalau ada, ya paling tidak selalu kita teringat, kalau saya lakukan ini mungkin ada bahaya yang bisa saya dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, terakhir adalah mengganti kesalahan-kesalahan dengan melakukan kesalehan-kesalehan, ya. Atbi'u sayyatil hasanah tamhuha, kata Rasulullah. Sertakan atau ikuti atau ganti setiap kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lalui. Saya pikir ini mungkin sebagai pengantar untuk sesi tanya jawab kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan terkait dengan topik perbincangan kita ini mengenai hijrah dan perubahan perilaku dalam momentum tahun baru hijriah, tepat di hari ini di 16 Juni 2026. Dan kita akan langsung undang Anda untuk berbincang juga bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Dio di ujung telepon sudah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, mutiara pagi, Mas Sofi.
0: Baik, silakan langsung pertanyaannya kepada Ustadz.
3: Ini di rapat Mas Sofi, ya, bukan Pak Dio tapi Faiz dari.
0: Oh, Pak Faiz. Oke, Pak Faiz, sorry.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah dan satu topik yang sangat menarik kalau saya simak pagi ini, Pak Ustaz. Ini kalau kita berbicara tentang muhasabah diri atau mengintrospeksi diri kita sendiri, Terkadang kita manusia nih Pak Kiai, ya, Pak Ustadz, mungkin yang kita dengarkan ini mungkin betul menjadi introspeksi untuk diri kita sendiri. Tapi manakala setelah kita mendengarkan topik yang pagi hari ini diangkat ini, kadang terabaikan dan terlupakan begitu saja, seakan-akan mungkin dianggap angin lalu saja. Tidak pernah mau introspeksi untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang introspeksi diri ini, terkadang memang manusia ini kan naik turun kita punya kadar keimanan, Pak Ustaz. Hari ini mungkin kita sudah niatkan bahwa insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi nanti beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa jam ke depan berubah lagi. Jadi kira-kira untuk meyakinkan dan untuk mempertahankan kita punya diri supaya jangan kita terombang-ambing mungkin katakan dengan pengaruh-pengaruh dari luar atau seperti apa dan bagaimana, kira-kira untuk mempertahankan supaya kita tetap itu
2: istiqomah
3: maksudnya suatu jalan koma untuk diri kita kira-kira Pak Kiai, Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Demikian Pak Ustadz, Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Ustadz agak susah-susah gampang juga ya Mak ya. Sudah mantap tapi di tengah perjalanan waktu berubah lagi. Nah, untuk bisa komit nih sama apa yang sudah kita pegang teguh begitu atau yang sudah kita jalani ini harus seperti apa?
2: Ya, baik Bapak Is, ya terkait dengan pertanyaannya ini memang dasarnya memang iman kita itu fluktuatif, yazidu wa yanqus, ya kadang berubah, kadang meningkat, kadang menurun, ya tergantung kondisi kita. Nah, itu yang dibentuk diperlukan istiqamah namanya dalam Islam atau keteguhan hati, ya atau kita punya komitmen mau tetap dalam perubahan itu. Nah, ada beberapa kiat yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa tetap mengamalkan hasil muhasabah kita ini, hasil introspeksi diri kita ini bisa terus kita tetap melaksanakannya dengan baik. Yang pertama, tentunya kita harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas bahwa memang semata-mata ini kita lakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Terkadang mungkin kita kan melakukan sesuatu karena ada pamrih di tempat lain, ada sesuatu. Sehingga kalau itu tidak tercapai maka kita kembali ke, ya. Atau mungkin ya kita lakukan karena kita baru-baru dimarahi misalnya. Kita berubah karena kita dimarahi. Setelah tidak marahi maka kembali lagi ke tabiat asal. Nah, ini bukan karena Allah, tapi karena ada faktor-faktor lain. Nah, kemudian yang kedua, biasanya juga kita membutuhkan lingkungan yang baik. Makanya biasa ingin berubah, maka mungkin circle kita juga itu harus diubah. Ya, kalau misalnya teman-teman kita menyadari bahwa kita yang selama ini malas salat karena bergaul dengan orang-orang yang malas salat juga, maka kita harus tinggalkan. Karena kalau kita tetap sama bergaul dengan mereka, maka mungkin kebiasaan itu akan berat kita lakukan. Ya, kita akan berubah dan pada akhirnya mungkin kita akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita. Jadi perlu ada perubahan apa, lingkungan, khususnya lingkungan bergaul. Kalau dulu kan lingkungan pindah tempat kita, ya kalau kita dalam konteks hijrah, tapi ini kita merubah circle kita, teman-teman bergaul kita. Kita pilih teman-teman yang memang sejalan dengan apa yang kita ingin lakukan. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa menambah ilmu kita, ya. Jadi kita lebih banyak belajar agar apa yang kita melakukan itu bisa kita tahu bahwa memang ini adalah perintah, ini adalah larangan. Kemudian dari majelis-majelis ilmu ini kita bisa mungkin mendapat kiat-kiat bagaimana bisa tetap konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya tentu kita harus banyak berserah diri kepada Allah, banyak berdoa memohon kepada Allah, ya. Ya Allah, beri kami kekuatan, ya. Doa yang biasa kita ucap, apa kita bacakan dalam yang terkait dengan persoalan ini adalah, ya arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkan kami kebenaran itu dan warzuqna ittiba'ah, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti, ya. Kemudian perlihatkan kami juga kebatilan itu dan beri kami kekuatan untuk menjauhi itu. Karena tanpa bantuan Allah mustahil kita bisa melakukan itu. Maka kita tidak boleh melepaskan diri. Ya, setiap usaha yang akan kita lakukan kita serahkan kembalikan kepada Allah. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk melakukan ini. Ya. Saya pikir begitu Pak Faiz.
0: Iya. Ya. Baik, kita sudah ada Pak Imran juga, Ustaz di Lepo-Lepo ini sudah bergabung di jalur WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, dari Imran, Pak Imran di Lepo-Lepo. Nah, zaman sekarang ini banyak kelompok-kelompok atau organisasi Islam. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sekarang ini dalam menyikapi kelompok-kelompok Islam tersebut? Apakah boleh kita mengikuti kelompok-kelompok tersebut atau bagaimana sikap kita? Terima kasih.
2: Ya, baik. Setiap kelompok yang ada itu ada tujuan masing-masing. Ya, jadi kelompok itu dibuat itu kan karena ada tujuan yang ingin di. Ya. Dan tujuannya itu hampir semuanya sama. Cuma yang membedakan itu adalah cara yang ditempuh itu yang kadang berbeda-beda. Ya. Nah, tentu ya kita bisa konteks apa kelompok yang kita maksud ini mungkin kelompok-kelompok dalam Islam ini. Yeah. Ya. Mungkin ada organisasi, ada ormas, ada kelompok-kelompok kajian. Yeah. Ya. Saya pikir itu juga menjadi sebenarnya menambah khazanah kekayaan kita karena dalam dakwah, khususnya dalam dakwah ini kan tidak semua kelompok itu bisa menyentuh seluruh aspek. Ya. Ada kelompok yang menyentuh pendidikan, ada kelompok yang menyentuh masyarakat langsung, ekonomi masyarakat, ada yang menyentuh misalnya kaum bawah. Ya. Tapi tujuannya semua sama. Ya. Tujuannya semua sama, ingin membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ingin membawa kepada kita kepada ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya tentu pertama adalah kita kalau ingin memilih ya tentu harus kita cari apa kebutuhan kita, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan kecenderungan kita. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap kelompok lain ketika kita misalnya menjadi bagian dari kelompok satu kelompok lain itu tidak saling menyalahkan, ya, justru kita harus saling menguatkan, ya, supaya itu saya katakan tadi, ya, agar semua lini ini bisa tersentuh, agar semua bidang kehidupan ini bisa tergarap, maka kita harus bersatu. Nah, sekarang ini kan kadang kita kalau misalnya berada di kelompok ini menyalahkan kelompok lain, iya, cuma kelompok kita yang paling benar, ya. Sementara kelompok lain juga mengatakan demikian, yeah, kelompok dia juga yang benar. Ya. Jadi saya pikir bukan saatnya lagi kita saling menyalahkan. Mm-hmm. Ya, sekarang saatnya kita saling mendukung, saling membantu. Ya, dengan kita memperkuat diri kita masing-masing. Mm-hmm. Ya, tapi kan tujuannya juga nanti sama. Ini ibarat sapu kan, kalau satu misalnya susah untuk, yeah, tapi kalau kita sama-sama beramai-ramai banyak lidi yang dikumpul itu kan banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan bersihnya secara bersama. Cepat, ya? Ya, bersihnya juga cepat. Ya. Saya pikir begitu Pak Imran.
0: Iya.
2: Ya.
0: Baik, sudah ada Pak Latif juga di ujung telepon, sudah bergabung, kita langsung terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Latif, langsung pertanyaannya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini terkait dengan momennya adalah satu Muharram.
0: Satu Muharram.
4: Iya. Ya. Nah, sekarang kan ada istilah hijrah. Nah, hijrah yang dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi itu meninggalkan satu keburukan menuju kebaikan atau, yeah, ada sesuatu yang ditinggalkan menuju kepada sesuatu. Nah, itu adalah hijrah. Mm-hmm. Tapi sekarang ini Pak Ustaz kan ada istilah hijrah. Ya, saya sudah berhijrah sekarang, artinya menuju kepada sunnah, artinya betul-betul menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita lihat fenomena sekarang ini, Pak Ustaz, ada misalnya ada perempuan yang menggunakan pakaian syar'i misalnya, atau hijab syar'i. Hijab syar'i, dalam Quran kan diperintahkan, di dalam surah Al-Ahzab itu dikatakan, ya Nabi, katakanlah kepada istrimu dan anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimin, hendaklah dia menurunkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Nah, dipahami seluruh tubuh ini termasuk muka dan telapak tangan.
0: Iya.
4: Pada pemahaman seperti itu, ada juga pemahaman yang termasuk kecuali muka dan telapak tangan. Tapi terlepas dari itu, yang tujuannya adalah baik. Misalnya ada orang yang pakai cadar dan seterusnya. Nah, ini menjadi bahan candaan, bahan olok-olokan. Nah, ini dikatakan awas itu adalah ninja dan seterusnya.
0: Oke, okay. Pertanyaannya Pak Latif langsung.
4: Ya, ada juga misalnya, ada juga misalnya orang yang berjenggot dikatakan kambing. Ya, terus sedikit lagi. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang ini, Pak Ustaz? Ini ya, orang yang menuju kepada kebaikan ini dijadikan sebagai candaan, sebagai olok-olokan. Sementara ada orang perempuan yang menggunakan pakaian-pakaian yang betul-betul itu minim dan
0: terbuka,
4: bagian tidak kelar itu istilah. Yeah. Nah, mungkin celana pendek kemana-mana malah tidak ada masalah, maka itu dijadikan tren. Nah, ini bagaimana ini Pak Ustaz, orang Islam yang mengolok-olok Islam.
0: Iya.
4: Mengolok-olok syariat Islam. Nah, bagaimana ini? Baik. Pak Ustaz, nah, mohon penjelasannya. Syukran. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Latif langsung.
2: Iya. Pak Latif, berhijrah itu atau mengamalkan taat kepada Allah itu memang berat.
0: Ya,
2: berat ujiannya, banyak cobaannya, banyak godaannya, ya, karena kalau kita bertaat kepada Allah maka musuh pertama kita itu setan.
0: Iya.
2: Setan itu tidak akan berhenti mengganggu kita, apakah dia langsung mengganggu kita atau melalui orang lain, ya. Sementara orang yang misalnya tidak melaksanakan perintah Allah itu tidak perlu diganggu setan karena sudah temannya setan, ya. Kalau kita kan menjadi musuhnya, maka dia makanya harus
0: benar.
2: Harus kuat kita punya komitmen tadi, ya, karena memang tidak akan pernah kita berhenti diganggu. Nah, sekarang kan memang lagi tren ini istilah hijrah ini.
0: Iya.
2: Hijrah yang orang maksudkan sekarang kan banyak kelompok-kelompok, apakah itu selebriti apa,
0: iya,
2: ya, konglomerat yang melakukan hijrah yang mungkin dulu menyadari bahwa dulu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ada hijrah mungkin dari segi pekerjaan, mungkin dianggap pekerjaannya dulu tidak berberkah, banyak unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya, kemudian dia merubah meninggalkan pekerjaan itu. Ada juga orang mungkin dari segi pakaian, ya, apalagi sekarang banyak hijrah itu banyak dimaknai oleh para kaum perempuan-perempuan, ibu-ibu itu beralih dari menutup aurat kepada menutup auratnya sesuai yang diperintahkan. Nah, itu juga memang bagian dari hijrah maknawi yang saya jelaskan tadi, bahwa dia berpindah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ya, selama ini dia tidak taat atas perintah Tuhan terkait dengan pakaian, kemudian dia sekarang melakukan ini. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengolok-olok kita, atau bagaimana orang-orang Islam sendiri, ya, orang-orang Islam sendiri yang banyak mungkin ya menjadikan ketaatan kita ini sebagai bahan olok-olokan. Nah, itulah saya katakan tadi bahwa itu salah satu cara setan untuk menarik kita kembali, untuk kembali lagi kepada kekufuran atau kepada kemaksiatan. Nah, sikap kita tentu tadi, ya, kita doakan saudara-saudara kita, ya, kita mudah-mudahan tidak usah kita tanggapi, tidak usah kita karena mungkin bisa jadi menjadi perdebatan, bisa jadi menjadi perselisihan. Cukup kita doakan sama Allah, ya, mudah-mudahan beliau juga diberikan hidayah untuk menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah dan dia kembali, bahkan bisa jadi mengikuti kita. Banyak kasus-kasus orang mungkin awalnya mengolok-olok orang, ya, tapi mungkin akhirnya dia beralih, dia justru menjadi seperti orang yang diolok-olok. Ya, kalau misalnya dia lihat orang rajin sholat, dibilangi ustaz sekali, alim sekali, ya, mungkin dengan maksud dengan mengolok-olok, tapi mungkin orang yang diolok-olok tadi mendoakan, akhirnya kekuatan doa ini luar biasa, akhirnya Allah membukakan hidayahnya dan akhirnya berubah. Jadi sebaiknya kita doakan saja, ya, mudah-mudahan bisa ikut seperti kita, dan kita juga kita kuatkan, ya, berdoa agar kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan ini. Baik, terima kasih Pak Latif pertanyaannya tadi.
0: Baik, terakhir ada pertanyaan juga dari Pak Yosef ini, Pak Kiai. Ini hampir sama juga pertanyaan dari keresahan yang disampaikan oleh Pak Faiz, ya, bahwa sudah bertaubat tapi melakukan kesalahan lagi, kemudian memasuki tahun yang baru ini bertaubat lagi, sudah yakin ini sudah mantap untuk melakukan perubahan, tapi di perjalanan ini ada melakukan kesalahan lagi. Nah, bagaimana ini orang seperti ini, Pak Kiai?
2: Iya, memang ada ayat dalam Quran menjelaskan bahwa taubat itu menyadari kesalahan kita atas ketidaktahuan kita, ya. Jadi kalau kita misalnya tahu, ya, ada yang mengatakan bahwa kalau orang misalnya dia tahu itu kesalahan dia lakukan, maka kalau dia berhenti itu tidak dikatakan tobat, ya. Tapi saya pikir ini agak ekstrim juga, ya. Intinya bahwa kalau kita bertobat itu, ya, kita meninggalkan kesalahan-kesalahan kita meninggalkan dosa-dosa kita, ya. Nah, Apa yang ditanyakan oleh Pak Yosef tadi ini terkait dengan yang fluktuatif tadi ini terkadang ya tidak konsisten tadi ini ya seperti saya jelaskan tadi ya. Memang niat awal kita itu yang perlu di ya, niat awal kita perlu dikuatkan bahwa kita melakukan ini memang karena Allah ya. Kemudian selanjutnya ya kalau kita kembali lagi ya kadang kita melakukan kesalahan itu karena mungkin kita hilap lagi ya kadang kita hilap ya atau kadang juga kita sadar tapi godaan itu lebih kuat lebih kencang. Itulah tadi saya katakan perlu kita menanamkan dalam diri kita hukuman kalau saya lakukan ini apa kira-kira supaya itu bisa jadi pengingat kita ya supaya kita tidak kembali lagi karena orang selama ini kan kalau dia bertobat sudah dia ucapkan saya tobat tidak ada sesuatu yang tapi kalau kita mencoba misalnya mengikat diri kita kalau saya lakukan ini itu misalnya bangkrut usaha saya kalau saya lakukan ini bisa ya Allah terserah Allah hukum saya seberat-beratnya sehingga setiap kita karena sekarang kalau kita melakukan sesuatu kan ada pertimbangan terlebih dahulu ya apa kita lakukan atau tidak ya tapi terkadang ya akal kita atau dorongan setan godaan setan itu lebih kencang kita pertahanan kita lemah akhirnya kita melakukan.
5: Betul.
2: Tapi kalau ada tadi itu ada hukuman yang kita sudah tanamkan dari diri kita, kita menghukum diri kita, maka bisa jadi itu menjadi penyeimbang agar kita tetap mungkin kan kita ada rasa takut sehingga kita tidak melakukan lagi untuk kedua kalinya.
5: Oke. Okay. Ya. Baik, demikian Pak Yosef yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, juga sudah bergabung juga sebelumnya ada Pak Imran dan juga Pak Faiz tadi dan serta Pak Latif. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk bersama di Mutiara Pagi kita kali ini. Terakhir barangkali Ustaz mungkin pesan untuk kita semua dan juga para generasi muda utamanya agar tidak menyia-nyiakan momen refleksi di tahun baru Islam kali ini.
2: Baik, di awal pagi hari ini, ya, di awal kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, di momen 1 Muharram hari ini, ya, mari kita semua merefleksi, introspeksi diri kita, menghitung-hitung amal-amal kita di 1 tahun ini, kita ingat-ingat kira-kira apa yang sudah kita lakukan. Ya, apakah yang kita lakukan itu akan berdampak baik untuk kehidupan kita di akhirat nanti atau tidak. Ya, kemudian setelah itu ya tentu kita kalau kita ingin mendapatkan kebaikan tentu harus ada perubahan ya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah ya. Mungkin kita sudah tua sudah terlanjur tidak ya. Allah itu akan tetap menerima perubahan kita, taubat kita. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah itu akan menerima taubat selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan ya, malam yugargir ya. Karena kalau sudah sampai di tenggorokan sudah tidak ada kata taubat. Ya, kalau sudah sekarat sudah tidak ada lagi. Mumpung kita belum sekarat, ya mari kita mudah-mudahan setelah itu ya apa sejam dua jam setelah itu baru kita ya, dipanggil Allah. Ya paling tidak itu sudah ya kita di akhir hayat kita sudah melakukan pertobatan dan mudah-mudahan Allah menerima. Kalau Allah terima maka saya katakan tadi ada janji Allah akan diampuni dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Saya pikir Pak Yosi cukup dari saya untuk kesempatan ini. Untuk pendengar radio RRI Pro 1 saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua berharap tentunya agar tahun baru hijriah kali ini benar-benar menjadi awal hijrah kita menuju pribadi yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Haji Ahmad Abdillah Matineta SSMPD sudah berkenan hadir di Mutiara Pagi pada hari ini. Dan saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
2: Kegiatannya dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Dengar inilah Warta Kapten pagi hari ini, Selasa, tepatnya tanggal 16 Juni 2026, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
1: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
1: Kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
4: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau disebut mengalami penurunan. Ali Hasan menilai, kondisi itu menandakan masyarakat semakin memahami cara mencegah kebakaran dan melakukan penanganan awal secara mandiri sebelum petugas tiba. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong peningkatan disiplin aparatur serta percepatan pelaksanaan program kerja menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026. Hal tersebut juga disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau saat memimpin apel pagi rutin ASN Senin kemarin. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsina Bolu, memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah atas meningkatnya tingkat kehadiran maupun juga capaian absensi pegawai dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, menurutnya disiplin menjadi pondasi penting dalam mendukung kinerja pemerintah maupun juga pelayanan kepada masyarakat. Adapun dalam arahannya, Wawali juga mengibaratkan seluruh ASN sebagai bagian penting dari sebuah korps besar yang harus juga bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain soal disiplin, WOD Hamsina Bolu juga menyoroti implementasi kebijakan tanda tangan elektronik atau TTM yang mulai juga diberlakukan sejak 1 Juni 2026. Nah, meski telah berjalan penerapannya, dinilai juga belum maksimal. Karena itu, seluruh pemimpin OPD diminta segera melakukan evaluasi maupun juga memetakan berbagai kendala yang juga menghambat pencapaian target implementasi TTM. Nah, menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026, seluruh OPD juga diminta mempercepat penyerapan anggaran maupun juga menuntaskan program fisik maupun juga kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah Kota Bau-Bau menargetkan tidak ada pekerjaan yang tertunda hingga akhir tahun anggaran. Wawali juga mengingatkan seluruh aparatur untuk juga mencermati arah kebijakan fiskal nasional di tahun 2027 yang juga diperkirakan akan tetap mengedepankan efisiensi anggaran. Nah, karena itu tim anggaran pemerintah daerah diminta juga lebih cermat menyusun prioritas program maupun juga memanfaatkan ruang anggaran yang tersedia. Pada kesempatan yang sama, WOD Hamsina Bolu juga menyampaikan hasil kunjungan kerja bersama Wali Kota Bau-Bau ke sejumlah kementerian di Jakarta, antara lain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial maupun juga Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kunjungan tersebut juga membuka peluang dukungan program dari pemerintah pusat, termasuk juga peluang kerja luar negeri bagi generasi muda di Kota Bau-Bau yang belum

0: menurunkan laporannya.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80, Polres Bau-Bau menggelar turnamen domino yang terbuka untuk seluruh masyarakat kota. Ajang tersebut menawarkan total hadiah sebesar Rp12,5 juta dan akan berlangsung selama 2 hari pada 20 hingga 21 Juni 2026. Turnamen domino ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang disiapkan Polres Bau-Bau untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan yang positif dan kompetitif bagi warga. Kasih Umas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan mengatakan, kompetisi tersebut terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menguji kemampuan bermain domino sekaligus memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Ibtu Rino menjelaskan kegiatannya dipusatkan di kawasan Satlantas Polres Bau-Bau. Untuk mengikuti turnamen tersebut, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000.
2: Kegiatannya dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 diterbuka untuk umum, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Untuk membatasi jangan sampai membludak, jadi makanya kita pakai biaya pendaftaran Rp100.000. Pesertanya H-2 lah, karena H-2 kan tanggal 20-21 pelaksanaannya.
1: Lanjut Ibtu Rino, Polres Bau-Bau telah menyiapkan hadiah dengan total Rp12,5 juta bagi para pemenang. Juara 1 akan memperoleh hadiah Rp5 juta, juara 2 Rp3 juta, dan juara 3 Rp2 juta. Selain itu, panitia juga menyediakan hadiah bagi pemenang lainnya untuk harapan 1 hingga harapan kelima, mulai dari Rp200 hingga Rp1 juta. Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam turnamen tersebut sebagai bagian dari kemeriahan peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Selain menjadi ajang kompetensi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat Kota Bau-Bau. Pada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Camat Bungi Hasrun secara resmi melepas para petugas sensus ekonomi 2026 yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kecamatan Bungi. Kegiatan pelepasan yang berlangsung di aula kantor Camat Bungi Senin, tepatnya tanggal 15 Juni 2026, ini menjadi penanda kesiapan para petugas sebelum turun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi. Adapun dalam sambutannya, Camat Bungi Hasrun menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah siap menjalankan tugas penting dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hasrun juga mengingatkan apabila petugas menemui kendala di lapangan agar segera berkoordinasi dengan ketua RT maupun juga RW, melapor kepada seluruh lurah setempat ya, atau berkomunikasi dengan pihak kecamatan agar permasalahan yang juga dihadapi dapat segera ditangani. Nah, menurutnya koordinasi yang baik antara petugas sensus, pemerintah, kelurahan maupun juga masyarakat menjadi kunci utama kelancaran proses pendataan. Nah, dengan demikian berbagai hambatan maupun juga potensi kesalahpahaman dapat juga diminimalkan hingga data yang diperoleh benar-benar akurat maupun juga dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut dijelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 akan juga menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan juga perencanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bau-Bau. Camat Bungi juga berharap seluruh petugas dapat juga menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional maupun juga menjaga kepercayaan masyarakat demi terwujudnya data ekonomi yang berkualitas.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Keberadaan relawan difokuskan pada edukasi maupun juga pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Wibowo Liyo, Kelurahan Tanganapada.

0: la sangonia.
1: Esensi buku RRI Bau-Bau.
2: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Kapten pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 16 Juni 2026. Nah pendengar, seperti biasa program acara Kapten pagi ini kembali lagi kami hadirkan beragam informasi, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga informasi dari beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Pendengar, mengawali kebersamaan kita di ruang dengar Anda saat informasi kami updatekan dari Kota Bau-Bau ya, terkait BPS Bau-Bau ini jamin kerahasiaan data omset pelaku usaha. Nah pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bau-Bau ini mengimbau seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Bau-Bau untuk tidak ragu juga maupun juga khawatir ya dalam memberikan data omset usaha selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau. Nah, adapun BPS Bau-Bau juga memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara petugas lapangan ini juga dijamin aman dan juga dilindungi penuh oleh undang-undang. Kepala BPS Bau-Bau Musdin juga menuturkan isu kerahasiaan data terutama mengenai nilai penjualan ataupun juga omset ini seringkali juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pengusaha. Ya namun demikian, pihaknya juga memastikan data yang diperoleh oleh petugas di lapangan ini juga murni digunakan untuk juga kepentingan statistik nasional, bukan juga untuk keperluan lain. Musdin juga mengatakan BPS Bau-Bau juga menerapkan sistem pengamanan ketat mulai dari pembekalan kode etik profesional kepada ratusan petugas lapangan yang juga dikerahkan, hingga juga penggunaan sistem enkripsi data. Nah selain itu, petugas juga resmi akan selalu dilengkapi juga dengan atribut resmi seperti rompi maupun juga tanda pengenal khusus, guna juga mencegah potensi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah pendengar, terkait informasi ini Anda bisa update juga informasi kami kembali di rri.co.id ya, dari Kota Bau-Bau. Ini mengenai BPS Bau-Bau jamin kerahasiaan data omset pelaku usaha di Kota Bau-Bau.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Masih dari Kota Bau-Bau, ada pun juga informasi yang kami updatekan. Sensus Ekonomi 2026, BPS Bau-Bau kerahkan 122 mitra statistik ya. Nah, pendengar, ada pun Badan Pusat Statistik ya atau BPS Kota Bau-Bau ini menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan sensus ekonomi di tahun ini. Nah, sensus 10 tahunan ini juga menjadi pilar utama dalam memetakan potret ekonomi bangsa dengan juga fokus mengumpulkan dan menyajikan data di seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, khususnya untuk di Kota Bau-Bau. Nah, Kepala BPS Bau-Bau Musdin juga menuturkan guna mencakup seluruh wilayah usaha yang tersebar di 8 kecamatan maupun juga 43 kelurahan di Kota Bau-Bau. Pihaknya telah juga merekrut maupun juga menyelesaikan secara ketat 122 orang petugas lapangan mitra statistik, di mana seluruh petugas telah juga dibekali pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi maupun juga etika berwawancara. Musdin mengatakan rangkaian kegiatan pencacahan lapangan ini juga dilakukan secara door to door dan pelaksananya secara serentak mulai juga tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Pendengar, dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dari Kota Bau-Bau ya, terkait sensus ekonomi 2026 ini BPS Bau-Bau kerahkan 122 mitra statistik. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya kembali juga kami updatekan ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di sepanjang pagi ini dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, selain informasi dari Kota Bau-Bau, kembali kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Buton Selatan ya, atau Busel. Ini mengenai Bupati Adios minta petugas SE 2026 ini jaga profesionalisme dan juga integritas. Nah, pendengar, kemarin kualitas data menjadi juga faktor penting ya dalam menentukan arah pembangunan daerah. Nah, karena itu Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios ini meminta petugas sensus ekonomi 2026 atau SE di tahun ini juga menjalankan tugas secara profesional maupun juga berintegritas. Adapun juga pesan tersebut disampaikan saat juga membuka secara resmi mengenai pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 yang juga diselenggarakan Badan Pusat Statistik ya atau BPS Kabupaten Buton Selatan, ini di Villa Puncak Indah Bau-Bau. Nah, Bupati juga menegaskan bahwa saja sensus ekonomi 2026 merupakan juga agenda strategi nasional dan juga bertujuan untuk menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap maupun juga terpercaya. Nah, sedangkan data tersebut juga ini juga akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam juga menyusun kebijakan dan juga mengambil keputusan maupun juga mengevaluasi berbagai program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Nah, karena menurutnya keberhasilan pelaksanaan sensus sangat juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat, terutama para petugas lapangan yang juga berhadapan langsung dengan responden. Nah, karena itu pelatihan ini juga menjadi tahapan penting untuk juga memastikan petugas memahami konsep, definisi maupun juga metodologi pendataan yang juga digunakan. Nah, selain penugasan materi teknis, petugas juga diharapkan nantinya mampu juga menerapkan teknik wawancara yang baik, menjaga etika komunikasi, dan juga menjunjung tinggi profesionalisme selama proses pendataan berlangsung khususnya untuk Kabupaten Buton Selatan.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Kami updatekan satu informasi lagi pendengar, adapun juga informasi yang kami updatekan mengenai strategi mengatasi defisit protein nasional lewat kekayaan laut. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan bahwa saja negeri yang airnya lebih luas daripada daratannya, ini 70% wilayah Indonesia dan juga garis pantainya terpanjang kedua dunia. Nah, pendengar, berbicara potensi ikan dan juga hasil laut seharusnya juga jadi dapur protein bagi ratusan juta orang. Nah, tapi anehnya fakta berkata lain bahwa saja setiap tahun negeri bahari ini justru juga kekurangan protein hingga 880.452 ton. Ini setara dengan 14,23% dari kebutuhan nasional dan angka yang juga membuat kita juga terdiam. Inilah yang juga disebut paradoks. Di satu sisi, laut Indonesia juga menggelak dengan kehidupan. Di sisi lain, piring-piring rumah tangga Indonesia juga masih timpang asupan protein hewani. Nah, pendengar, kami kutip dari salah satu sumber informasi yang terpercaya bahwa saja data konsumsi ikan khususnya di Yogyakarta ini hanya 36,48 kg per kapita per tahun. Ini terendah se-Indonesia. Sedangkan Lampung yang jadi gerbang Sumatera dengan pantai panjang cuma juga 39,20. Nah, padahal Aceh dan juga Gorontalo dengan produksi tangkap laut besar ini sudah juga mencapai 65 sampai dengan 66 kg. Maluku dan Papua malah luar biasa, ini 80,80, 79,36 kilogram untuk per kapita per tahunnya. Nah, pendengar, terkait informasi yang kami updatekan ya mengenai strategi mengatasi defisit protein nasional lewat kekayaan laut, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id terkait satu informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Kepton pagi ini.

0: Kulon pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Bupati Buton Tengah ya, yaitu Azhari, ini resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik ya atau BPS. Adapun juga kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Pancana lantai 5 kantor Bupati Buton Tengah. Nah, pendengar, adapun juga pencanangan juga mengusung tema ekonomi kita, detak jantung bangsa. Ini hadir dalam kegiatan ini pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Abdullah, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, maupun juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Azhari juga menegaskan pentingnya data yang valid dan juga mutakhir sebagai juga dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ya, karena menurutnya data yang akurat akan juga membantu pemerintah untuk menghadirkan program yang benar-benar juga dibutuhkan. Azhari juga menyebutkan bahwa saja sensus ekonomi ini juga menjadi momentum untuk memperbarui basis data daerah yang selama ini juga masih merujuk pada kondisi historis. Karena itu seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa ini juga diminta untuk bersinergi mendukung kelancaran pendataan di lapangan, khususnya di Kabupaten Buton Tengah.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, selain informasi dari Kabupaten Buton Tengah, kita ke informasi berikutnya dari Kota Bau-Bau sendiri. Ini mengenai Polres Bau-Bau pastikan penanganan kasus ancaman pembunuhan terus berproses. Nah, pendengar, adapun Kepolisian Resor atau Polres Bau-Bau juga menegaskan ya mengenai penanganan kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap seorang warga ini masih terus berjalan sesuai mekanisme maupun juga prosedur hukum yang berlaku. Nah, polisi juga memastikan bahwa saja proses penyelidikan ini juga tetap dilakukan secara bertahap sejak laporan juga telah diterima. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Pidum Satreskrim Polres Bau-Bau yaitu Ibda Mufatin Zafran ini menjelaskan bahwa penyidik langsung melakukan juga serangkaian langkah penyelidikan setelah menerima juga laporan resmi pada tanggal 23 Oktober 2025 ini. Nah, kasus tersebut juga tercatat dalam laporan polisi Polres Bau-Bau Polda Sultra tertanggal 23 Oktober 2025 dengan juga pelapor atas nama WOD Khairul Nisa. Nah, berdasarkan laporan yang kami update-kan atau juga diterima oleh polisi bahwa saja peristiwa ini terjadi di depan kediaman pelapor dan saat ini WOD Khairul Nisa didatangi oleh sekelompok orang yang juga dipimpin seorang pria berinisial LM alias Imado bersama beberapa rekannya dan juga mereka diduga mencari keberadaan ayah pelapor yaitu LOD Nais. Nah, dalam laporannya pelapor juga menyebut bahwa saja kelompok tersebut juga membawa sejumlah senjata tajam diantaranya samurai, parang maupun juga pelontar busur. Nah, karena khawatiran terhadap keselamatan ayahnya, pelapor juga mengaku tidak memberitahukan keberadaan sang ayah. Nah, pelapor juga melaporkan adanya dugaan ancaman pembunuhan yang juga disampaikan terlapor dan ancaman tersebut ini diduga diucapkan sambil juga mengarahkan samurai ke arah pelapor. Nah, pendengar, menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Bau-Bau juga melakukan pemeriksaan terhadap pelapor pada malam hari. Setelah laporan juga diterima. Nah, pemeriksaan kemudian juga dilanjutkan terhadap sejumlah saksi yang juga mengetahui peristiwa tersebut. Nah, polisi juga mencatat telah memeriksa pelapor WOD Khairul Nisa pada tanggal 23 Oktober 2025, ini pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Disusul saksi WOD Irawati Iwan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, pemeriksaan kemudian juga berlanjut terhadap saksi Idaman pada 24 Oktober 2025 dan juga saksi Carmila pada tanggal 28 Oktober 2025. Nah, pendengar, selain itu penyidik juga telah meminta keterangan dari terlapor utama Firman alias Imado pada tanggal 31 Oktober 2025. Ini juga sebagai bagian dari proses penyelidikan. Nah, terkait informasi ini, Anda juga bisa update informasi kami ya mengenai Polres Bau-Bau pastikan penanganan kasus ancaman pembunuhan terus berproses, tepatnya di aplikasi rri.co.id.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berdekat dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026, ini Polres Buton Utara atau Butur ya, menggelar kegiatan bakti religi di sejumlah rumah ibadah di wilayah Kecamatan Kulisusu. Nah, kegiatan juga yang mengusung tema Polri untuk masyarakat tersebut dipimpin oleh Kabak SDM Polres Buton Utara, yaitu AKP Syamsuddin L, selaku juga koordinator kegiatan tersebut. Turut hadir terlibat dalam kegiatan ini para pejabat utama maupun juga personil Polres Buton Utara. Nah, ada pun juga rumah ibadah yang juga menjadi sasaran bakti religi meliputi Masjid Keraton di Desa Wasala Boseng, Masjid At-Taufik di Kelurahan Saraya, Masjid At-Taqwa di Kelurahan Bangkudu, serta Gereja GPDI Kasih Alam Erekeim yang juga berada di Kelurahan Bangkudu. Nah, pendengar, ada pun juga dalam pelaksanaannya personil Polres Buton Utara ya, ini juga melakukan kerja bakti dengan juga memberikan area dalam area dalam maupun juga lingkungan sekitar rumah ibadah. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan sekaligus juga wujud nyata mengenai pengabdian kepada masyarakat. AKP Syamsuddin Ali juga menyampaikan kegiatan bakti religi merupakan juga salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat melalui aksi sosial yang juga

melakukan pemutusan kontrak terhadap P3K paru waktu, meski daerah menghadapi juga tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer ke atau dari pemerintah pusat. Nah, pernyataan ini juga disampaikan langsung Gubernur Sultra, yaitu Majen TNI Purnawirawan Andi Sumengarukang, saat juga menerima audiensi perwakilan P3K paru waktu, tepatnya di ruang rapat Gubernur. Nah, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk membahas kepastian status kepegawaian, pembayaran gaji maupun juga tindak lanjut kebijakan nasional terkait P3K paru waktu. Nah, Gubernur Andi Sumengaruka juga menyampaikan bahwa saja pemerintah provinsi memahami kegelisahan para P3K yang telah juga mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik. Nah, sebagai langkah konkret, Pemprov juga memutuskan untuk mempertahankan P3K paru waktu dengan juga penyesuaian perpanjangan masa kontrak selama 1 tahun sambil juga menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai status maupun juga skema pembiayaan mereka. Nah, sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sultra juga menjamin pembayaran gaji P3K paru waktu untuk 6 bulan pertama di tahun 2026 atau Januari sampai dengan bulan Juni. Menurut Gubernur, mekanisme pembayaran sedang juga diverifikasi oleh inspektorat maupun juga dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait. Nah, dalam sesi dialog, beberapa perwakilan P3K paru waktu ini juga menyampaikan aspirasi terkait masa pengabdian mereka, nah khususnya di sektor pendidikan, dan mereka juga berharap bahwa saja pengalaman dan juga dedikasi panjang ini dapat juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kedepannya. Nah, pendengar, menanggapi masukan tersebut, Gubernur juga menyatakan bahwa saja pemerintah akan melakukan verifikasi maupun juga pendataan secara cermat. Ini berdasarkan kebutuhan organisasi, prioritas pelayanan publik, maupun juga rekomendasi dinas teknis. Nah, pemerintah juga mempertimbangkan mengenai keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan juga kemampuan keuangan daerah sebelum juga menetapkan kebijakan final. Nah, menutup audiensi, Gubernur Andi Sumengaruka juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi P3K paru waktu dan juga meminta maaf atas keterlambatan pembayaran gaji beberapa bulan terakhir. Nah, ia berharap bahwa saja komunikasi antara pemerintah dan juga P3K tetap juga terjaga sambil juga menunggu regulasi lebih jelas dari pemerintah pusat. Nah, pendengar, dengan kapasitas ini, para P3K paru waktu di Sultra dapat juga bernapas lega, dan Pemprov memilih juga menjaga keberlangsungan kerja tenaga P3K sembari juga menunggu kebijakan nasional yang lebih rinci.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pria Wakil Kepala Badan Pusat Statistik ya Republik Indonesia yaitu Sony Herim Budi Utomo ini menjelaskan bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategi 10 tahun atau 10 tahunan ya untuk juga memotret karakteristik perekonomian khususnya di wilayah Indonesia. Nah, berbeda juga dengan pelaksanaan sebelumnya, SE 2026 ini memiliki juga perluasan cakupan dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan maupun juga perikanan sebagai bagian dari pendataan nasional. Nah, langkah ini juga dinilai penting karena sektor-sektor tersebut merupakan juga bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi real di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, selain itu untuk pertama kalinya, pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door-to-door sehingga mampu juga memberikan gambaran yang juga lebih lengkap. Nah, periode pendataan lapangan SE 2026 untuk kali ini juga berlangsung selama 2,5 bulan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Nah, rentan waktu tersebut juga ditentukan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat juga terdata secara optimal maupun juga tidak ada usaha masyarakat yang juga terlewat. Oleh sebab itu, Sony juga mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM maupun juga pemerintah daerah, akademisi maupun juga media dan juga masyarakat untuk menyukseskan agenda ini melalui gerakan TIR ya, atau TIR, yaitu terima kedatangan petugas sensus, isi data dengan benar, serta yakini bahwa rahasia data yang juga diberikan akan juga terjaga. Nah, pendengar, menutup keterangannya, Wakil Kepala BPSRI ini juga memaparkan bahwa keberhasilan sensus ekonomi 2026, khususnya juga di Sulawesi Tenggara, bukanlah pencapaian sepihak dari lembaga BPS semata. Nah, sensus ekonomi bukan juga milik BPS, melainkan juga program milik bersama seluruh elemen bangsa Indonesia untuk masa depan yang juga lebih baik.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Dengar kembali kami update satu informasi lagi menjaga pesisir Sultra demi generasi mendatang. Informasi yang kami updatekan bahwa saja kelestarian wilayah pesisir Sulawesi Tenggara ini juga perlu menjadi perhatian bersama guna menjamin keberlanjutan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Hal tersebut juga disampaikan oleh Andi Rahman, Direktur Walhi Sulawesi Tenggara dalam program Sultra Sore yang diselenggarakan di program 1 RRI Kendari. Adapun juga dalam dialog tersebut, Andi Rahman juga menegaskan bahwa kawasan pesisir ini memiliki juga peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pantai dan juga kepulauan. Oleh karena itu, berbagai ancaman terhadap lingkungan pesisir ini juga harus segera diantisipasi melalui upaya pelindungan dan juga pengelolaan yang juga berkelanjutan. Nah, karena menurutnya pesisir Sulawesi Tenggara memiliki juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari ekosistem mangrove, terumbu karang hingga padang lamun yang juga menjadi habitat berbagai jenis biota laut. Ya, namun tekanan akibat aktivitas manusia dan juga eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali ini dapat juga mengancam keberlangsungan ekosistem tersebut. Nah, pendengar, Andi Rahman juga menjelaskan bahwa menjaga pesisir tidak hanya juga berarti melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga sumber penghidupan masyarakat yang juga bertanggung pada sektor perikanan, pariwisata maupun juga sumber daya pesisir lainnya. Nah, karena itu pembangunan di kawasan pesisir menurutnya ini harus juga memperhatikan prinsip keberlanjutan maupun juga daya dukung di lingkungan. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir. Nah, edukasi dan juga peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan pantai dan juga mengurangi pencemaran maupun juga melestarikan ekosistem pesisir ini perlu juga terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, selain itu Andi Rahman juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat dan juga sipil, akademisi maupun juga masyarakat lokal untuk merumuskan kebijakan maupun juga program pelindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan sumber daya alam. Nah, melalui program Sultra Sore, Andi Rahman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan pesisir Sulawesi Tenggara. Nah, ia berharap upaya konservasi dan juga pelindungan kawasan pesisir dapat juga terus memperkuat agar kekayaan alam daerah tetap lestari dan nantinya mampu juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andrew.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dari seputaran kawasan Limbowulio, Tengana, Padang, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital untuk segmen Kepton pagi ini. Kembali kami update satu informasi, dan informasi ini berasal dari Kabupaten Konot ya, atau Konawe Utara, mengenai di Sprindak Konot, ini sidak LPG pastikan harga tetap stabil. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan ini terus juga melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi di sejumlah wilayah. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya memastikan mengenai ketersediaan stok dan juga kestabilan harga LPG 3 kg yang juga menjadi kebutuhan utama masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga. Pengawasan dilakukan di beberapa kecamatan diantaranya yaitu Asera, Molawe, Andowia, hingga juga La Solo yang selama ini juga menjadi titik distribusi utama LPG ya bersubsidi di wilayah Konawe Utara. Kegiatan tersebut juga melibatkan tim dari Disprindak bersama aparat kepolisian untuk juga memastikan mengenai distribusi berjalan sesuai juga dengan aturan maupun juga tidak terjadi penyimpangan di tingkat pangkalan maupun juga pengecer. Adapun Kepala Disprindak Konawe Utara, Moh Nur Sain, juga melalui sekretarisnya, yaitu Eri Astuti Husaini, ini mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada kesesuaian harga jual dan juga kelancaran distribusi kepada masyarakat. Nah, karena menurutnya, bahwa saja pengawasan akan juga terus dilakukan secara berkala, guna juga mengantisipasi potensi lonjakan harga maupun juga kelangkaan yang dapat juga merugikan masyarakat. Nah, selain melakukan juga pengawasan, pemerintah daerah sebelumnya juga telah menggelar pasar murah LPG, ini di sejumlah kecamatan sebagai juga langkah menjaga keterjangkauan harga dan juga memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan sesuai kebutuhan di Kabupaten Konawe Utara.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, saat informasi lagi kami updatekan mengenai Pertamina pastikan distribusi BBM Sultra ini aman. Nah, pendengar, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Sulawesi Tenggara atau Sultra ini tetap berjalan normal meski adanya aksi penyampaian aspirasi di Kota Kendari. Adapun juga perusahaan energi tersebut juga mengatakan ini menghormati penyampaian aspirasi yang juga telah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa sebagai juga bagian dari dinamika demokrasi di daerah. Nah, di tengah situasi tersebut, aktivitas distribusi BBM kepada masyarakat ini juga tetap berlangsung lancar tanpa juga adanya gangguan signifikan di lapangan. Operasional stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, baik itu di sekitar lokasi aksi maupun juga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, ini dilaporkan tetap juga beroperasi seperti biasa. Nah, adapun juga Sales Bridge Manager Sulawesi Tenggara, Didi Rushadi, juga mengatakan bahwa pihaknya ini terus melakukan pemantauan guna juga memastikan distribusi energi berjalan optimal di Sulawesi Tenggara. Dia juga menambahkan monitoring rutin terus juga dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap kondisi stok maupun juga antrian di SPBU untuk juga mengantisipasi potensi gangguan distribusi. Area Manager Communication Relation atau dan juga CSR Sulawesi ya, yaitu Lili Hardianto, juga menegaskan bahwa Pertamina ini tetap berkomitmen menjaga keandalan distribusi energi di tengah berbagai situasi. Nah, selain itu, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga membeli BBM sesuai kebutuhan, mengingat hingga saat ini tidak terdapat juga gangguan distribusi maupun juga indikasi panik buying khususnya di Sulawesi Tenggara atau Sultra.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Nah, pendengar, dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya. Dua informasi ini terkait Pertamina pastikan distribusi BBM Sultra aman, dan satu juga informasi mengenai Disprindak Konot sidak LPG pastikan harga tetap stabil.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Pendengar kami cukupkan Captain pagi ini ya. Dan saat lagi Radar Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 16 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy biar apa ya? Ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya penerima.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.